pada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

mereka minat. Tak nak itu saja. Azra nak cerita lebih dari itu. Panggung wayang mana? Tonton dengan siapa? Tahun bila? Apa yang seronoknya? Macam pendengar-pendengar kita ni. Ini betul-betul sedap sikit kita nak baca. Ismail Saad katanya banyaklah filem. Filem Puntianak. Puntianak Gumsang, Pusaka Puntianak, Dupa Cendana, Gergasi. Dia kata, bila filem tamat nak balik rumah mulalah rasa takut. Macam ada yang ikut dari belakang. Ada kalanya saya kayuh basikal dengan kawan-kawan dekat Dua Batu jauhnya. Pergi kat kampung sebelah Jelutong, Kampung Paya Cangkat Jering, Taiping sebab nak tengok TV cerita Melayu klasik. Pernah sekali sewaktu balik basikal, basikal saya dilanggar dari belakang oleh motor Vespa. Apa lagi, berdarah, luka. Itulah kenangan bila tengok cerita filem klasik dulu. Macam ni lah. Terima kasih Cik Ismail Saad. Satu lagi ini daripada Cik Mak Daud. Dia kata filem Melayu yang saya suka Pendekar Bujang Lapuk. Saya menonton filem di panggung Capital Kulim. Saya masuk berulang kali. Satu hari tu saya masuk 3 kali. Masa tu tiket baru 60 sen. Masuk keluar, masuk keluar 3 kali dalam satu hari tu. Tu kata Cik Mak Daud. Ini Haji Baharudin. Dia kata filem Melayu pertama tengok ialah filem Ikan Mas tahun 1966. Naik lori pergi Bandaraya Ipoh. Dari Parit ke Panggung Wayang Lido. Wah, ramai naik lori. 1 ton. Ketika itu, masih kecil. Saudara mara naik lori itu, ayah saya punya. Malam gelap gelita sampai rumah pukul 1 pagi. Tu kata Haji Baharudin. Ini Jaya Kesuma. Mula-mula saya tengok wayang hitam putih. Cerita Gergasi bersama kakak dan abang ipar di Panggung Rex Tanjung Malim. Bila Gergasi tu keluar, saya jerit ketakutan. Terus peluk kakak saya. Itu kisah lama. Tahun 60-an. Jaya ke semua. Macam ni lah. Macam ni lah yang Azura nak cerita macam ni. Baiklah, yang lainnya hantar lagi menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Saleh Yaakob sekejap lagi. Andainya. Kita nak dengar sebelum itu Mazuin Hamzah, Aku Yang Bukan Pilihan. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM 1 G

Itulah dia lagu daripada persembahan Tira Rosa Gering. 8.33 minit pagi. Ya, filem Melayu klasik. Filem lama tahun 50-an, 60-an dulu. Kata Izain Ismail, saya masih ingat tengok filem klasik Puntianak. Filem tu. Tengok masa tu di warung kopi hujung kampung naik basikal. Masa tu tak ada lampu, tawakal je lah. Zaman hitam putih, jalan tanah lagi masa tu, elektrik pun belum ada. Masa tu sekolah rendah tahun 70-an. Itu kata Izain Ismail. Ni kata Nur Syihah, saya tak boleh nak lupalah filem ibu, filem ibu lakonan Tan Sri Piramdi dan juga Neyang Timah. Terutamanya waktu part yang dipanggil ibu dia, masa dia cari ibu dalam rumah. Esoknya saya buat dekat ibu saya. Ibu saya marah saya. Itu kata Nur Syihah. Syihah kata lama tak dengar Zura siar lagu Dugaanku Neng Bazura. Itu pagi tadi . Ini Mustafa Haris. Dia kata, dia hantar pantun. Pak Mustafa, Ipoh Perak. Tajul Ashikin Bunga Tanjung, karya filem Katie Chris. Tengok wayang penuh panggung, membeli tiket panjang berbaris. Terima kasih. Umu kata tak berapa baik siarannya. Mungkin Umu boleh beralih ke RTM Click. InsyaAllah, mana tahu siaran cukup jelas. Jadi mana yang tak ada RTM Click tu, muat turun aplikasi berkenaan . Kita nak dengar The Mercies, Jangan Kau Datang. Kita ada Rina Rahman, Joget Teman Hati, dan juga Ben Nathan, Legenda Cinta Yang Hilang.

Kami ambil kenangan yang telah dia Ben Nathan dengan legenda Cinta Yang Hilang. Ini Diza Orchid. Dia kata kenangan akak dalam tahun 70-an tengok cerita Batu Belah Batu Bertangkuk. Masa tu dekat rumah tak ada TV, jadi kena pergi rumah nenek, jarak dalam satu batu. Pergi kalau hari Jumaat tu dah berkira-kira nak pergi rumah nenek awal lepas balik sekolah. Naik basikal dengan kakak dan juga abang saya. Saya duduk belakang. Jadi tengok cerita Batu Belah Batu Bertangkuk tu sedih. Malam balik naik basikal, lalu jalan kampung. Lepas tu umur saya 6-7 tahun macam tu. Masa naik basikal, saya tertidur banyak kali dekat belakang. Jadi kakak kejut saya. Tiba-tiba gedebok bunyi. Saya sedar-sedar saya dalam semak. Memang saya tak nak lupa yang itu. Ini terjatuh dalam semak lah tu. Ini daripada pengirim kita namanya Miss Rifah. Dia kata banyak filem yang dulu saya suka tonton, antaranya Hulu Balang Daik, Sabarudin Tukang Kasut, Ratapan Anak Tiri. Saya tengok tumpang tengok rumah jiran. Balik tu saya kutuk-kutuk kejahatan ibu tiri dalam filem tersebut. Ini Tahabum. Semua saya sukalah, ada message tersendiri. Tapi di RTM dah lama tak tayang filem-filem lama. Tu kita kena tunggulah Juga ini daripada Cik Sabri di Kuantan. Filem pertama tahun 1959. Tajuknya ialah Cik Mamat Parang Tajam. Saya suka tengok filem tu. Kata dia. Dan yang lain-lain. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini daripada persembahan Mimi Asmida, Anjong Teguh. Kita juga ada M. Rizal dengan Panggillah Daku Di Kala Kau Sunyi. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Radio Klasik menggamit kenangan dan itulah di Nur Kemalasari terpedaya. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus hantar ya, menerusi FB mengenai topik kita hari ini. Ini dia Adzis, Madah di Pusara.

Radio Klasik menggamit kenangan A. Ramli, Kurelakan Kini. 9.20 minit pagi, bertemankan saya di sini Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Singgalah pukul 10 pagi menerusi sajian klasik. Sekejap lagi kita ada Zaliha Hamid, Jangan Kau Tangiskan. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Lagunya berjudul Di Sebalik Kehadiran. Lagu ini jarang-jarang Azura siarkan. Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan liriknya oleh Arab menerusi album Penghujung Rindu. Arab ni bukan sekadar penyanyi, malah beliau juga seorang penulis lirik, komposer, penulis lirik lagu. Awal-awal dulu beliau pernah mencuba dalam penulisan lirik lagunya, menerusi lagu Badai Asmara, nyanyian kumpulan Sera. Itu satu percubaan yang baik untuk Arab. Ataupun nama sebenarnya Said Azlan bin Said Abu Bakar. Kita dengarkan bersama Datuk Jamal Abdillah ini, Di Sebalik Kehadiran. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Itulah dia, Ayu ingin ku jumpa lagi. 9.47 minit pagi, sekejap saja lagi saudara akan bersama dengan Hazwani yang akan menemani saudara sehinggalah pukul 2 petang nanti menerusi Melodi Klasik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Kayu jati di Parit Yani, lalu dicari tanda gundal. Harap saudara kekal begini. Daripada DJ Azura, salam kenal. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Cengkela. C-E-N-G-K-E-L-A. Cengkela. Cengkela adalah jenggala atau hutan rimba.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar radio klasik ketika ini. Apa khabar saudara? Apa khabar Malaysia? Apa khabar saudara kita yang berada di Indonesia? Apa khabar pendengar kita yang berada di Brunei ketika ini? Dengarkan radio klasik di mana juga saudara berada. Alhamdulillah, syukur untuk pertemuan kita berkesempatan hari ini untuk ini terus menemani saudara sehingga 2 petang nanti. Alhamdulillah, tentunya menerusi melodi klasik. Apapun, terima kasih kepada rakan setugas Azura Lisa Aziz yang baru saja menemani saudara bermula seawal 6 pagi tadi sehinggalah 10 pagi. Dan waktu ini 10.04 minit pagi, Wani akan berteman di ruang udara radio klasik selama 4 jam. Dan Wani harapkan kesetiaan saudara, tidak kira di mana juga saudara berada, teruskan kesetiaan mendengarkan radio klasik. Kami akan menemani saudara sehingga tengah malam nanti, 24 jam kami bersiaran menemani saudara. Baiklah, semoga pagi ini memberi dan membawa 1000 ketenangan, kebahagiaan dan semangat baru dalam meneruskan aktiviti harian. Walau sesibuk mana pun urusan yang menanti, jangan lupa menghadiahkan sebuah senyuman, kerana senyuman yang ikhlas ni sebenarnya mampu menceriakan hari sendiri dan orang di sekeliling kita. Senyuman ni sebenarnya, saudara, adalah bahasa kebaikan yang mampu difahami oleh setiap hati manusia. Kita main dengan hati pula kan. Meskipun tanpa kita mengeluarkan sepatah kata-kata. Benarlah, kadangkala sebuah senyuman ni lebih bermakna daripada 1000 bicara. Betul tak? Setuju tak kata Wani? Bahawa senyuman ni sebenarnya, sebuah senyuman ni secara tak langsung dapat mengeratkan silaturahim. Ini Wani nak kongsikan bersama dengan saudara antara kebaikan ataupun hikmah dengan senyuman ni. Pagi tadi dalam perjalanan Wanina ke Angkasa Puri, ke Radio Klasik ni, bila kita nak masuk ke simpang kanan kan, dalam kesesakan lalu lintas, bila kita angkat tangan, kita senyum, orang yang tengah dalam kereta sebelah ni, dia stres tau muka pagi-pagi kan dalam kesesakan lalu lintas. Tapi bila kita angkat tangan, kita lemparkan senyuman, wow, lemparkan senyuman kan, itu memberi, kadang-kadang memberikan semangat. Tambah-tambah tengok Wani pula senyum, gitu. Tak adalah, itu yang nak kongsikan antara senyuman ni mampu mengubah mood seseorang. Jadi senyumlah sentiasa. Senyum ni satu sedekah dan tanpa bayaran apa-apa. Tapi janganlah pula kita menghakimi kalau seseorang tu muka ketat je, dia memang sukar untuk senyum. Kadang-kadang kita jumpa kan orang yang memang sukar untuk senyum. Tapi tak apalah, yang penting kita jangan menghakimi mereka yang memang garang mukanya. Apapun, sentiasa senyumlah, itu dapat menghilangkan stres juga dan dapat, yalah, macam Wani kata, memberi 1001 kebahagiaan untuk diri sendiri. Baiklah, untuk pantun pembukaan pagi ini bersama-sama dengan saudara. Pagi cerah, burung berkicau, terbang tinggi di hujung laman. Selamat mendengar radio klasik, saudara yang dirindu melodi klasik menemani penuh kemesraan. Terima kasih terus setia bersama-sama dengan Radio Klasik. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan Hazwani sepanjang 4 jam ini. Macam-macam lagu, pelbagai lagu nostalgia pilihan, informasi menarik dan kenangan indah akan kita kongsikan bersama-sama. Melo dekat klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Untuk pembukaan lagu, melodi klasik, apa khabarmu di sana? Nyanyian Ram Lah Ram, terus bersama Radio Klasik.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Radio Klasik menggamit kenangan irama Berantas Zaman. Lagu tadi, Joget Cinta Sakti Nyanyian, Rosma dan juga Hasi membawa kita ke pukul 10.21 minit pagi. Selamat pagi, terima kasih saudara yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini bersama-sama saya, Hazwani, menemani saudara sehingga 2 petang nanti selama 4 jam lah insyaAllah. Wani menemani saudara untuk hari ini 9 Jun 2026, hari Selasa bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah untuk pertemuan kali kedua untuk bulan Jun ini ya. Semalam Manida menemani saudara bermula 10 pagi 2 petang. Hari ini juga terus rindu nak bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik, dan insyaAllah Wani akan terus kudara bersama dengan saudara minggu depan pula, hari Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari terus. Yang penting saudara kena terus setia bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana jua saudara berada. Baiklah, untuk waktu ini Wani nak menyapalah pendengar setia Radio Klasik yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 013-5656-128. Awal ni Kak Imah dari Marang, katanya Wani dah minum ke? Dah minum, alhamdulillah. Sayang DJ, sayang juga untuk Kak Imah yang berada di Marang ketika ini. Juga kita ada Kak Zai dari Kelang, nak ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih atas ucapannya. Dan juga kita ada Mak Andak dari Sungai Petani, ada Kak Wan Norizan, ada Kak Ajah Sariah Haji Karsit Sedenak, juga ada Kak Zaliha Husin Ipoh, Kak Muzilah pun ada, Cik Mak Rok 60 Sen pun ada, Cik Osman Dahan Ipoh. Okey. Cik Mak Rok ni ada pantun. Pagi hari burung berkicauan diberi makan roti kaya, riang ria membuka senyuman, wajah bersih sedih bertukar gembira. Betul. Kalau mungkin ada yang sekarang sedang berduka ataupun dalam kecelaruan perasaan, senyum je, insyaAllah. InsyaAllah ada kebahagiaan, ada pintu-pintu rezeki untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Juga kita ada Pak Long Krau. Pak Long ni awal-awal pagi lagi dah like TikTok. Like TikTok Radio Klasik. Like di Facebook Radio Klasik. Like juga di TikTok Wani sendiri. Terima kasih Pak Long yang dengarkan waktu ini. Juga ada Kak Radin Halimah dari Johor Baru, Kak Khalijah Talib dari Penorok Pontian, ada Acik Jamiah Jabar dari Mersing, ada Cik Zakaria Osman. Nama Cik Zakaria sama dengan ayah Wani kan. Okey, ada Cikgu Azman Kukuk Pontian, salam Melodi Klasik, terima kasih. Cik Yusof Muhammad Dana Pantai Seremban, ada Mama Ila, ada Cikgu Nur Zali Ahmad Alusta Kedah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Wani, happy konti. Ni Amar kat sini, hai. Baru nak sarapan pagi, selamat bersarapan lah untuk saudara yang mungkin baru saja nak menikmati menu ataupun juadah yang telah pun disediakan seawal pagi, tapi baru waktu ini nak menikmatilah sambil-sambil dengar Radio Klasik kan. Terus setia bersama-sama dengan Hazwani dan rakan-rakan penyampai yang lain untuk terus menemani saudara yang sedang bekerja, yang sedang memandu tau. Okey, sebentar lagi ada lagu Aku dan Kenangan. Lagu ini rakaman tahun 1980-an, nyanyian kumpulan The Brain Connection. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Pandang Memandang. Lagu ini rakaman tahun 1984, nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim dan Latif Ibrahim. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Terima kasih terus setia bersama-sama dengan Radio Klasik waktu ini, bertemankan saya DJ Hazwani Zakaria menemani sehingga 2 petang nanti. Terima kasih yang dengarkan kami menerusi RTM Klik, yang jauh dengarkan kami. Bila sebut dengarkan jauh bersama-sama dengan Radio Klasik ini, jauh ini yang berada di Indonesia, di Brunei. Terima kasihlah menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami. Walaupun jauh tapi tetap dekat di hati. Bila sebut tentang jauh juga, ini antara berita baiklah kepada saudara yang mungkin suka berjalan-jalan kan, nak bersiar-siar di luar negara. Kerajaan telah mewartakan secara rasmi pengenalan pasport Malaysia antarabangsa PMA dengan tempoh sah sehingga 10 tahun menerusi perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Jadi tarikh pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Ini yang dipetik menerusi portal berita.rtm.gov.my. Jadi untuk maklumat lanjut, saudara juga boleh ikuti ataupun layari berita.rtm.gov.my untuk menyaksikan sendiri juga antara berita-berita semasa yang dikeluarkan oleh RTM. Dan mengenai dengan pasport Malaysia antarabangsa PMA ini dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun, ini yang dikatakan oleh oleh Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban yang diterbitkan pada 5 Jun 2026. Jadi untuk maklumat lanjut seperti yang Wani nyatakan tadi, boleh sama-sama ikuti dan juga layari berita.rtm.gov.my. Antara permohonan biasa ni yang berumur 13 tahun hingga 59 tahun sebanyak RM350 bayaran penuh. Kalau warga emas ada diskaun 50%, dan orang kurang upaya OKU berdaftar yang berumur 18 tahun ke atas percuma dikecualikan. Juga pegawai dan kaki tangan Jabatan Immigration percuma dikecualikan. Jadi bayaran pergantian pasport yang hilang atau rosak untuk pergantian pertama RM375. Dan saudara boleh dapatkan maklumat lanjut seperti yang dinyatakan tadi di portal berita.rtm.gov.my. Sebentar lagi kita ada lagu Ku Jangan Ditinggal-tinggalkan. Janganlah tinggal-tinggal kawan ni kan. Terus setia bersama-sama dengan Radio Klasik. Lagu ini rakaman tahun 1976, nyanyian Sani Sahuri. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Jauh Hanya di Mata. Di mata je tau, di hati sangatnya. Ini nyanyian Samri. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mereka tak pernah nyanyi kah?
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 11 pagi. Selamat pagi saudara. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Kalau berada di Kangar, boleh dengarkan kami menerusi 94.9. Kalau di Georgetown, 101.7. Kalau yang dalam perjalanan nak ke Ipoh, 88.3. Rakan kita yang berada di Melaka, 93.6. Bila sebut tentang Melaka ni, tadi ada pendengar yang menghantarkan kiriman WhatsApp. App katanya cuaca ketika ini cerah Alhamdulillah, semoga terus cerah kan. InsyaAllah Wani akan kongsikan antara amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia sekejap sahaja lagi. Dan waktu ini melangkah kita jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara pukul 11 hingga 12 tengah hari. Lagu-lagu yang menggamit segala kenangan anda, lagu-lagu menerusi rakaman Piring Hitam di mana zaman yang bersatu menjadi kenangan yang tak pernah pudar. Kita akan menikmati lagu-lagu Piring Hitam daripada petikan filem-filem Melayu klasik, suara-suara emas yang pernah menghiasi pawagam dan radio suatu ketika dahulu. Dan lagu pertama untuk ruangan nostalgia di klasik, lagu Nak Dara Rindu, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Dan Yusof, selepas itu ada juga lagu Bila Larut Malam, nyanyian Puan Sri Saloma. Itu menerusi petikan filem Labu Labi pada tahun 1962. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Geografi Dunia. Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

0: bila engkau ku tenung, hatiku jadi bingung, cinta pun bertambung.
1: Pampillah sang suria di timur menginting, aku terbayang hubah yang wajahmu yang putih kuning.

Lagu yang pernah popular pada tahun 1952 itu dia lagu Tetap Ku Terbayang menerusi petikan filem Yatim Piatu, paduan suara Lena dan juga R. Azmi yang baru saja kudara bersama-sama dengan saudara. Lagu itu tadi Tetap Ku Terbayang, komposernya Osman Ahmad, baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini dah pun 11.12 minit pagi. Hai, selamat pagi. Terima kasih dengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi di negeri anda, di tempat saudara. Dan waktu ini juga saudara boleh menghantarkan menerusi WhatsApp kami lah 013-5656-128. Nak menyapa Wani di konti utama Radio Klasik, boleh. InsyaAllah Wani akan membalas WhatsApp anda. Walaupun Wani mungkin tak menyapa nama-nama saudara menerusi ruang udara Radio Klasik, jangan risau, Wani akan, insyaAllah Wani akan cuba membalas segala ucapan, doa, kan, tanya khabar Wani. Terima kasih lah yang tak putus-putus dari pagi tadi sampailah ke waktu ini. Ada juga yang menghubungi nombor konti utama Radio Klasik. Minta maaf Wani tak dapat nak angkat, tapi boleh menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-5656-128. Baiklah, sebentar lagi kita ada lagu Cinta dan Saudara. Ini nyanyian SM Ali Darus, dan menyusul selepas itu kita juga ada lagu menerusi petikan filem Tuah Badan. Ini rakaman tahun 1970, lagu bertajuk Kasih Berpadu Semula. Tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Yali Yali. Ini juga menerusi petikan filem Yatim Piatu tadi. Ini nyanyian Momo. Terus bersama Radio Klasik, mengkamit kenangan irama merentas zaman.

11.24 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Selamat pagi saudara yang mungkin sedang menjamu selera waktu ini sambil dengarkan Radio Klasik bertemankan saya, Hazwani Zakaria. Sehingga 2 petang nanti, insyaAllah selama 4 jam lah, Wani akan kudara bersama-sama dengan saudara menerusi Melodi Klasik. Dan waktu ini, mungkin yang baru sahaja ikuti frekuensi kami dan kita 1 jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari, kita menyelusuri lagu-lagu yang menggamit kenangan mersi filem-filem Piring Hitam selama 1 jam lah, 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kalau saudara memang minat atau penggemar dengan lagu-lagu menerusi filem Piring Hitam ini, saudara juga boleh ikuti Belah Malam pula pukul 10 malam hingga 11 malam menerusi Nostalgia di Klasik. Jadi kita ada dua siaran lah, antaranya pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari dengan 10 malam 11 malam. Jadi nak tahu siapa penyampai yang akan menemani saudara untuk malam ini, kena nantikan. Tapi mungkin ada yang, alah awak ni bagi tahulah siapa yang akan menemani. InsyaAllah DJ Firdaus akan menemani saudara untuk malam ini menerusi Ritma Klasik, insyaAllah. Baiklah, 11.25 minit pagi. Lagu tadi tajuknya Kasih Berpadu Semula, menerusi filem Tuah Badan, lagu rakaman tahun 1970, nyanyian Habibah Yaakob dan juga Taufik Haji Ali. Komposer lagu tersebut Ahmad Nawar. Baiklah saudara, lagu bakal menyusul menemani saudara, lagu Si Tukang Tampal, nyanyian R. Azmi. Dan sebelum itu, ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Taman Kesuma. Lagu ini menerusi petikan filem Puteri Gunung Ledang, lagu rakaman tahun 1961, nyanyian Rosiah Cik dan juga R. Ismail. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas sama

kerja ku buat di samping jalan, menunggu segala kawan dan rakan. Maksud apa akan disampaikan.

kotor bersih dan juga koyak rabak. Pecah serta sumbing berlubang retak. Sedia ku terima, jarang ku tolak. Mesti ku tampal, boleh oh tidak. Kerja menampal memangnya senang. Hati di dalam selalu girang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Tetapi sayang nasib tukang tampal selalu menjadi

Lagu yang pernah popular pada tahun 1966, lagu Menanti Bahagia menerusi petikan filem Anak Buluh Betung Nyanyian. Datin Rafiah Buang baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Dah pun 11.40 minit pagi waktu ini. Suka untuk dikongsikan sedikit mengenai Datin Rafiah Buang yang dilahirkan di Kampung Pisang, Singapura pada 25 Julai 1947 dan muncul sebagai seorang bintang dalam bidang nyanyian selepas menjuarai Bintang Satria Singapura pada tahun 60-an. Baiklah, waktu ini awak ni nak kongsikan antara kiriman-kiriman ucapan menerusi WhatsApp ini. Kita ada Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya, ada juga Cik Zulkonah, katanya dalam pemanduan nak ke mana. Okey, dalam pemanduan kalau tadi di Jalan Duta lah, kalau pukul 11 pagi tadi lah, kalau 11.40 ni mungkin dah sampai di tempat yang nak dituju. Juga ada Kak Min Rahim, ini Pak Long Krau, katanya hari ni tadi rasa nak demam tapi bila dengar suara Wani dandan tu je tak demam. Alhamdulillah kan, pengubat untuk kalau yang mana demam kan, bila dengar suara DJ Wani Kudara, wah, terus tak demam. Apa pun, terima kasihlah jadikan Radio Klasik ni sebagai pengubat. Pengubat di kala rasa macam rasa nak demam, rasa pening-pening kepala, tapi buka je, dengar je Radio Klasik, terus rasa macam oh, hilang pening kepala tu kan. Alhamdulillah. Apa pun, jagalah kesihatan baik-baik, insyaAllah. Semoga kita sentiasa dilindungi, sentiasa diberi kesihatan berpanjangan. Sebab apa? Kesihatan ni bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesihatan segala-galanya menjadi tidak bermakna. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan, sama-sama kita menghargai nikmat sihat yang dikurniakan dan berusaha menjaganya sebaik mungkin. Dalam kita mengejar pelbagai impian dan tanggungjawab kehidupan, ada satu perkara je yang lupa untuk kita hargai, iaitu kesihatan. Jadi hakikat kesihatan ni merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Baiklah, pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti lagu-lagu 80-an, 70-an akan menghiburkan saudara. Dan waktu ini 11.42 minit pagi, lagu-lagu menerusi petikan filem Piring Hitam, lagu-lagu 50-an, 60-an bakal menghiburkan saudara menerusi nostalgia di Klasik. Dan lagu ini, Bulan Bintang, menerusi petikan filem Tujuan, lagu rakaman tahun 1990.

0: ni yang mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semangat.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Itu dia lagu paduan nyanyian suara Laila Sani. Baru saja menghiburkan saudara. Sekarang dah pun 11.51 minit pagi. Legenda muzik tahun 1950-an. Laila Sani antara veteran era 50-an yang terkenal dengan lagu Malah Segar. Juga antara lagu Bunga Ros, Jangan Termenung dan Karangan Lagu. Itu antara paduan suara yang cukup mengimbau kembali zaman-zaman 50-an, 60-an dulu kala. Baiklah, menyelusuri lagu-lagu nostalgia di klasik. 11 hingga 12 tengah hari, kita dah pun menghampiri di jam ataupun di minit-minit yang terakhir untuk rancangan nostalgia di klasik. Kalau saudara mungkin terlepas untuk nak dengarkan lagu-lagu rakaman filem Piring Hitam ini, jangan lupa untuk dengarkan malam ini bersama dengan rakan penyampai Firdaus Isa yang akan menemani saudara sehingga 12.30 malam nanti menerusi ritma klasik. Dan kalau nak dengarkan rancangan nostalgia di klasik ni, macam mana bagi tahu tadi, pukul 10 malam hingga 11 malam. Dan sekarang 11.53 minit pagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu Rindu Asmara. Ini menerusi petikan filem Miskin, lagu rakaman tahun 1952, nyanyian Jasni. Dan menyusul selepas itu ada lagu Cik Siti Leila Mayang. Terus bersama Nostalgia di Klasik.

0: Maulah.
1: Tak nak.
0: Sikit pun tak nak.
1: Tak mau.
0: Maulah.
1: Tak mau.
0: Kau tak sayang aku.
1: Tak ada, tak mau sayang kau.
0: Betul.
1: Tak ada.
0: Aku nak matilah ni.
1: Mati-matilah.
0: Betul.
1: Betul.
0: Baiklah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Bertemankan saya Hazwani Zakaria menerusi melodi klasik sehingga 2 petang nanti. InsyaAllah selama 4 jam, Wani akan kudara bersama-sama saudara. Dan ini merupakan jam yang ke-3 untuk Wani terus menemani di ruang udara Radio Klasik. Yang pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan irama merentas zaman. Kalau tadi satu jam kita baru saja dihiburkan dengan lagu-lagu menerusi petikan filem Piring Hitam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari, dan waktu ini ada lagu-lagu tahun 70-an, 80-an akan menghiburkan saudara. Juga ada lagu irama Melayu 70-an hingga tahun 2000 yang bakal menemani saudara yang mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, ada yang singgah ke kedai-kedai berhampiran kedai runcit dan sebagainya. Sebab apa kedai runcit? Sebabnya tadi masak, tapi santan pula tak ingat nak beli, tak cukup santan, tak cukup bawang dan sebagainya. Itulah keadaan semasa, keadaan semasa suri rumah yang kadang-kadang tak cukup barang nak masak kan. Tapi tak apa, yang Wani bangga kepada suri rumah ni, walaupun dia nak masak sesuatu tak cukup barang, tapi dia olah juga untuk menjadi okeylah, untuk menjadi satu juadah yang istimewa. Tak cukup barang tak apa, tapi rasanya betul-betul enak dan sedap. Tapi terima kasih nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang sedang dengarkan Radio Klasik ini, yang menghantarkan gambar makanan. Katanya juadah ataupun menu masakan hari ini kita ada Kak Zana dari Taman Bangi Indah Bangi, pukul 11.30 pagi tadi. Katanya masak gulai cendawan campur udang galah. Udang ni suami akak mancing dekat sungai, jadilah buat rasa-rasa katanya. Jemput makan Wani, terima kasih banyak-banyak. Mungkin tukar menu lah kan, 2-3 hari ni menu daging je sokmo kan. Sokmo lah pula kan. Okey, tukar menu lah. Ada yang masak udang, ada yang masak ikan, ada yang masak ayam. Dah tak nak makan daging, tapi apapun rezeki yang kita dapat, insyaAllah kita syukurilah dengan nikmat apa yang kita ada. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini 9 Jun 2026 hari Selasa, bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tahukah saudara hari ini merupakan Hari Segitiga Terumbu Karang Sedunia 2026. Hari ini sama-sama kita menyambut Hari Segitiga Terumbu Karang Sedunia 2026. Dan terumbu karang ini merupakan khazanah semula jadi yang penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem marin dan melindungi kawasan pesisir pantai serta menjadi habitat kepada pelbagai spesies hidupan laut. Dan sempena Hari Segitiga Terumbu Karang Sedunia 2026 ni, marilah kita sama-sama memperkukuh komitmen terhadap pemuliharaan dan pengurusan sumber marin secara mampan. Dan kelestarian terumbu karang ni bukan sahaja penting untuk memelihara biodiversiti laut, tapi malah menjamin kesejahteraan alam sekitar dan generasi masa hadapan. Sama-sama kita memelihara khazanah lautan demi memastikan ekosistem marin terus sihat, berdaya tahan dan lestari untuk semua. Di sebalik keindahan lautan tersimpan tanggungjawab bersama-sama. Dan tahukah saudara juga, semalam sama-sama kita menyambut Hari Laut Sedunia, lindungi lautan, pelihara planet biru kita untuk 8 Jun. Tapi hari ini 9 Jun, selamat Hari Segitiga Terumbu Karang. Terumbu karang terpelihara, masa depan laut terjaga. Dan kawasan marin ini antara terbesar dan paling kaya dengan biodiversiti laut di dunia, meliputi 6 negara termasuk Malaysia dan menjadi habitat pelbagai spesies hidupan laut. Apapun, 9 Jun 2026, selamat Hari Segitiga Terumbu Karang.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di sini terimbau kenangan terindah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu Bakar Wali, lagu rakaman tahun 2002, nyanyian Siti Nordiana dan juga Syura membawa kita ke pukul 12.30 minit tengah hari. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani Zakaria menemani sehingga 2 petang nanti. Dan waktu ini seperti biasa 12.30 kita bawakan rancangan tajaan di Radio Klasik. Dan waktu ini Wani tidak kesorangan, Wani bersama-sama teman berteman dengan Encik Azman bin Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang cukup hebat sampai tak keruan Wani kat sini. Ha, katanya ada cukup promosi yang tak sabar nak bagi tahu pendengar ni, Cik Man.
1: Okey, baik, terima kasih pada Wani. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sihat, apa khabar
1: Cik? Alhamdulillah, baik, sihat. Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
1: Dan juga kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada tengah hari ini, saya ucapkan agar segala urusan kita, insya-Allah, urusan rezeki, urusan kesihatan kita insyaAllah akan sentiasa dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah Wani. Jadi nak dinantikan ataupun yang mana ternanti-nanti promosi produk NESQ minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Hari ini ada berita baik untuk anda. Mungkin pelanggan-pelanggan baru yang sekian lama mendengar promosi kita ya di dalam Radio Klasik, mungkin ada yang nak beli tapi tak mampu. Mungkin sebelum ini kita ada buat promosi yang botol yang baik. Banyak. Bila NESQ nak bagi promosi yang sikit botolnya yang mampu milik untuk kami nak membeli ni, Cik Man, maklumlah sekarang ni berapa hari bulan kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, antara saya nak cerita dulu ni antara khasiat dan juga manfaat jika kita amalkan minuman sarang burung walet NESQ, produk yang menjadi permintaan nombor satu untuk rakyat negara kita, dan juga permintaan di luar negara, ada di Brunei, Singapura, Indonesia. Dan alhamdulillah produk yang berkualiti yang kita gunakan, bahan-bahan yang berkualiti yang terjamin, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti, tuan-tuan, insyaAllah tak perlu nak risau, tak perlu nak ragu-ragu. Kerana kami adalah pengilang, kita buat sendiri, kita masak sendiri. Dan juga alhamdulillah produk NESQ ini telah pun mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tak perlu kita nak risau. Kalau produk dekat luar negara tu kita tak tahu kan Wani kan, memang ada juga cop halal tapi kita tak tahu bahan-bahan yang digunakan. Tapi di Rembau Negeri Sembilan, kilang kita bertapak sejak tahun 2007 lagi, alhamdulillah sampai hari ini masih lagi kukuh, masih lagi stabil. Dan terima kasih, jutaan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan kita yang sentiasa support NESQ, yang sentiasa memberi respon yang baik di kalangan pelanggan-pelanggan kami. Dan semalam ada makcik, dia cakap dekat apa, customer service, saya nak kirim salam lah dekat Cik Man. Alhamdulillah. Sebelum ini acik ni Cik Man solat di kerusi kan, tak boleh nak berdiri lama, masalah lutut yang sangat kuat, tak boleh nak berjalan, nak urus rumah, kerja-kerja rumah pun tak boleh. Tapi alhamdulillah dah semenjak makcik menggunakan produk NESQ ini, ya, kita tahu minuman sarang burung walet ini bukan ubat Wani, tapi adalah makanan ataupun minuman tambahan untuk sokong semula tenaga dalaman kita supaya sentiasa rasa bertenaga. Saya tak nak cakap di kalangan pendengar-pendengar ni ada yang berusia 20, tapi kebanyakannya pendengar di Radio Klasik ini lebih daripada 40 tahun. Dan kita faham bila usia kita 40 tahun ke atas, tuan-tuan, memang banyak penyakit-penyakit yang mula nak berdamping lah, nak bercinta lah dengan tubuh badan kita. Jadi kita tak nak lah penyakit-penyakit ni mengganggu emosi kita sampai kita rasa tak tenteram. Tak pasal-pasal Wani, si suami ni balik kerja duk mikir satu hari dekat kedai kopi, mikirkan, bercerita dengan kawan-kawan, aku sakit itu, sakit ini, tak boleh makan itu, tak boleh ini. Balik rumah dia bantai pula, marah isteri dia, kamu ni banyak tanyalah, orang kita ni sakit. Jadi kita tak nak suasana yang baik, suasana yang gembira itu kita nak hadirkan. InsyaAllah tuan-tuan, mari kita berdoa, bertawakal dan juga usaha. Usaha yang paling penting untuk kita cuba ikhtiar sehat bersama dengan minuman sarang burung walet. Bukan seorang, bukan dua orang, bahkan dah berpuluh ribu pelanggan-pelanggan kami yang terukir senyumannya sebelum ini meratapi kesakitan. Ada yang duduk rumah tak nak keluar, tak nak jumpa dengan dengan kawan-kawan. Dan ada juga yang duduk rumah, aku ni kecewa betul lah, tak boleh nak solat bersama kawan-kawan, seronok demo pergi masjid kan. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sihat dengan minum minuman sarang burung walet keluaran daripada Nescu ini. Pati pekat, pengambilan yang sangat minimum ya. Ada orang dia jual air, ada orang dia jual pati, dan kami adalah pati concentrated yang mana boleh diminum, dimakan dan juga disapu di mana-mana bahagian luaran yang rasa macam ada kena minyak panas ke, ada kena luka-luka kering ke, kerana kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam sarang burung walet itu akan membantu untuk pertumbuhan tisu dalaman kita supaya cepat bertindak dan cepat baik. Tak naklah kita rasa macam nanti luka luar anak kita apa-apa main kan, rasa ada parut-parut tu dah kurang dia punya ni kan. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini apa yang kami nak tawarkan kepada anda untuk minuman tenaga dalaman kita, yang nak menjaga organ dalaman kita, yang nak mengawal sistem usus kita supaya sentiasa baik ya, masalah penghadaman kita sentiasa baik, untuk satu botol ya, satu botol 375 ml ini kita tawarkan harga pasaran saja Wani RM180, dan musim bola dah nak demam dah ni.
0: Betul. Ya?
1: Jadi ramai orang yang nak berjaga malam, nak tengok apa semua. Jadi kita nak bagi secara percuma kita punya minuman Nescu Kopi Klasik. Okay. Satu botol RM180. Saya nak bagi kepada tuan-tuan yang mendengar pada waktu ini, tiga botol dengan RM100. Dan juga dapat lagi 3 paket sachet minuman Nescu Kopi Klasik. Berbaloi tak,
0: Wani?
1: Sangat berbaloi. Bayang, harga satu botol saja dah RM180. Tapi Nescu nak RM100, kami bagi 3 botol kepada anda. Yang mana yang baru nak cuba, yang mana yang baru nak dapatkan, boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Dan juga ada satu lagi promosi yang lebih lagi, 10 botol RM300. Ini memang yang dah glamour dengan orang lama setahun, dua tahun. Yang nak dapatkan secara combo 10 botol RM300, boleh telefon di talian yang saya sebutkan tadi untuk buat tempat sekarang, kerana kita buka promosi ini sampai jam 5 petang sahaja, Wani.
0: Kejap je lah.
1: Kejap je. Saya nak cari 100 orang saja.
0: Itu phone pun dah berdering-dering tu, tak putus-putus. Jadi kita dengarkan dulu lagu.
1: Baik,
0: kita berehat seketika dengan lagu Jikalau Abang Merindu. Lagu ini rakaman tahun 1980. Nyanyi Uci Rashid, terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: teman.
1: Jikalau abang merindu, sebutlah namaku. Sebut je nama DJ Wani, Wani akan terus setia menemani saudara di ruang udara Dadu Klasik, yang pastinya dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Baiklah saudara, kita masih lagi teman berteman bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, nak berceritakan dengan promosi yang cukup hebat dibawakan untuk pendengar Radio Klasik. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada Wani. Jadi yang terlepas dengar, untuk promosi kami tawarkan pada hari ini untuk anda, ada dua promosi kita. Combo yang pertama, yang ini mungkin orang baru nak cuba, baru nak beli, dengan harga mampu milik tuan-tuan, RM100 kami berikan anda 3 botol minuman sarang burung walet, dan setiap botol itu kandungan isian pati itu 375 ml. Kalau seorang pakai memang sampai 3 minggu boleh tahan. Jadi rasalah perbezaannya seawal 3 dan 4 hari saja. Yang mana ada badan lenguh-lenguh, yang mana rasa tak berapa nak sedap, selalu berasa penat, selalu rasa macam nak pitam tu badan ni, rasa badan macam mengantuk, lemah sangat kan. Jadi elok untuk dapatkan tawaran hebat daripada NESQ. Untuk combo yang pertama, 3 botol dan juga kita bagi 3 sachet minuman kopi NESQ klasik. Yang mana tak pernah cuba, boleh cuba. Ini yang sangat menarik untuk nanti kita rasakan kopi yang ada aroma ni yang sangat sedap bau. Dan juga untuk promosi ataupun combo kita yang kedua, pembelian 10 botol dengan harga RM300. Bayangkan, satu botol dah RM180, 10 botol RM1,000 lebih. Saya tak nak lah sebut hampir RM2,000. Tapi kami memang niat murni kami, niat baik kami adalah lebih kepada nak membantu orang di luar sana yang kurang kemampuan dari segi wang ringgit. Badan rasa tak berapa nak selesa. Kita faham ada orang yang baja lah tu, ada yang meracun, ada yang kait kelapa sawit, ada yang menoreh getah kan. Kerja tu semua saya dah rasa, Wani. Memang penat. Kalau badan tak cukup kuat, jangan sembang le. Betul. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini ya, boleh dapatkan promosi kami ya, 3 botol dengan harga RM100 dan juga 10 botol RM300. Boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Selain itu Cik Man, apa lagi yang baiknya kalau kami ibu-ibu yang baru salin kan, ibu yang mengandung, boleh ke? Ataupun kami ni ada makan ubatan hospital yang berjadual, boleh juga ke nak makan minuman sarang burung walet NESQ? Boleh tuan-tuan, tak jadi masalah pun. Yang mana ada jadual makan ubatan hospital ni, kita jarakkan sedikit masa. Dan yang mana kepada ibu-ibu yang baru lepas bersalin, yang bersalin secara pembedahan, elok kita cuba kerana ia sangat berhasiat untuk pertumbuhan tisu dalaman kita. Ia akan membantu pertumbuhan kulit dalaman kita. Dan juga senang cerita, semua yang tuan-tuan menghadapi masalah kesihatan, insyaAllah, insyaAllah dengan izin, ia akan membantu serba sedikit mengurangkan masalah-masalah kita. Saya tak nak cerita kalau cerita penyakit, memang banyak penyakit. Yang paling penting hari ini, tawaran kita ada dua. Yang pertama, pembelian 3 botol minuman sarang burung walet NESQ ini dengan harga RM100. Masing-masing ada cas pantaran. Kalau tak nak kena cas pantaran, boleh terus datang ke mana-mana cawangan NESQ yang berhampiran di negeri masing-masing, tak jadi masalah. Dan juga promosi yang kedua, 10 botol RM300. Kalau nak kurang lagi Wani, boleh tak nak beli satu botol ataupun nak beli kopi saja? Boleh. Tuan-tuan boleh layari kita punya di platform social media kita. Kita ada TikTok, kita ada Shopee. Jadi untuk pembelian tak jadi masalah. Untuk promosi 100 orang saja hari ini, kita buka sampai jam 5 petang saja. Dan boleh terus hubungi buat tempahan sekarang di talian kami 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Jadi kena ingat, nak bahagia, nak ceria, nak gembira, dapatkan NestQ sekarang.
1: Itulah yang terbaik. Baik, terima kasih Cik Azman, eksekutif pemasaran NestQ yang cukup semangat mempromosikan NestQ pada waktu ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain waktu dan ketika. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami, Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor. Satu panggilan yang lembut namun penuh makna. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Semoga setiap sudut sujud menjadi penghapus lelah dan setiap doa menjadi penguat langkah kehidupan, kerana di saat kita tunduk kepadanya, di situlah sebenarnya kita paling tenang. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, pukul 4.41 minit petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Entah Bila, Entah Di Mana. Lagu rakaman tahun 1983. Nyanyian Najib Hanif membawa kita ke pukul 1.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Bertemankan saya, Hazwani Zakaria. Sehingga 2 petang nanti, selama 4 jam, Wanik Udara bersama-sama saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan ini merupakan jam yang terakhir. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan suara ini, boleh juga ikuti Facebook dan juga TikTok, juga Instagram Radio Klasik ketika ini. Kalau mungkin saudara kata baru sahaja dengar, nak kenal-kenal bersama-sama dengan Hazwani, boleh ikuti di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Telah pun Wani post antara rakaman lah Wani sedang kudara di Radio Klasik ketika ini. Baiklah, ayuh kita berhibur dengan lagu Kemesraan. Lagu ini dinyanyikan oleh Halil Cik menyusul. Selepas itu kita juga ada lagu Janganlah Kau Biar Ku Merindu. Gitu kan? Jangan biarkan kita rindu lama-lama. Sebab sakit rindu tu sakit. Kadang-kadang boleh meniteskan air mata. Hati-hati kalau rindu orang. Nanti merana diri kan? Terus bersama Radio Klasik.

Itu dia lagu Janganlah Kau Biar Ku Merindu. Lagu nyanyian Puteri Remaja membawa kita ke pukul 1.51 minit tengah hari. Terima kasih saudara. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan Hazwani di saat-saat akhir, di penghujung siaran pada hari ini. Terima kasih terus setia menerusi segmen Melodi Klasik yang penuh dengan lagu-lagu nostalgia, kenangan indah dan cerita yang dekat di hati. Sebelum Wani melabuhkan tirai, marilah kita sama-sama membawa satu nilai yang cukup indah dalam kehidupan, iaitu memaafkan. Jadi kerana hati yang belajar memaafkan ni sebenarnya saudara akan menjadi lebih tenang, dan jiwa yang ikhlas melepaskan akan terasa kita lebih ringan, lebih tenang untuk melangkah ke hari esok. Memaafkan tu bukan tanda kita kalah, tapi bukti bahawa kita ni cukup kuat untuk memilih ketenangan berbanding luka di hati. Dan sebagai penutup siaran hari ini, Wani tinggalkan sebuah pantun. Pagi cerah membawa cahaya, burung berkicau di hujung desa. Andai tersalah sepanjang Wani ke udara dan bersua, ampun dan maaf Wani Pinta. Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan Radio Klasik. Semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang, insyaAllah. Jaga diri, jaga hati, jaga kesihatan. Teruskan menyemai kebaikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan sebentar lagi saudara akan ditemani bersama-sama dengan DJ Nadia Ahmad, menemani saudara sehingga 6 petang nanti, bermula 2 petang hingga 6 petang. Saya Nur Hazwani Zakaria mohon undur diri. Assalamualaikum. Jaga diri. Jumpa lagi. Dan Wani tinggalkan saudara dengan lagu klip-klip Kusangka Api, nyanyian Datuk Malik Rizwan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Tibalah masa juruhebah bertugas.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Cengkelah. C-E-N-G-K-E-L-A. Cengkelah. Cengkelah adalah jenggala atau hutan rimba.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, mestikah klasik, radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Burung serindik terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Bertemankan saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu dalam ruangan mestikah klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah menemani saudara dengan lagu-lagu irama pop Yeye, juga lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Hazwani. Dan lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Hamidah Urip, lagu tahun 1972, lagu bertajuk Bila. Dan ini lagu persembahan E. Halim, Salam Mesra, untuk saudara di Mestika Klasik.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Lagu persembahan A. Ramli, Kutunaikan Janji, membawa kita ke pukul 2:16 petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, dengar lagu-lagu menggamit kenangan menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang lain, terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Kami hiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan seperti lagu persembahan M. Osman dengan iringan Leventones, lagu rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Kasih Berduka, dan lagu persembahan Datin Paduka Juli Sudiro, lagu bertajuk Kau Hilang Di Mata. Terus setia, jadikan

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan per-

0: kemenangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
2: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Teruskan menggamit kenangan. Dengar lagu-lagu irama pop ye, tahun 60-an. Juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Sharifah Aini sebentar tadi. Lagu bertajuk Tidak Seperti Dulu. Kalau dulu baik, sekarang lebih baik. InsyaAllah, amin. Baik, kalau saudari nak kongsikan pelbagai kenangan ataupun ada memori-memori terindah yang mungkin terimbau waktu ini bila dengarkan lagu-lagu kenangan di ruangan Mesti Klasik, apa kata hantarkan, kongsikan bersama-sama kami menerusi nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Terus berhibur, sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Rafi'ah Buang. Lagu bertajuk Sinar Hidupku. Lagu menggamit kenangan tahun 1967. Kalau ada Datin Rafi'ah Buang, kena ada Dato' Ahmad Jais. Lagu bertajuk Salam Manis untuk saudara di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, Cinta Yang Terbiar, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan terus kami hidangkan untuk saudara 24 jam tanpa henti, pastinya menggamit kenangan. Dan suka saya ingatkan agar saudara dapat ikuti kami di media sosial Radio Klasik. Cari kami dengan kata carian Radio Klasik di TikTok, di Instagram, juga di Facebook Radio Klasik. Alang-alang dah ke Facebook Radio Klasik, apa kata saudara buat undian menerusi link yang telah pun dimuat naik di status GPK ataupun Gitar Pujaan Klasik minggu ini. Sekiranya saudara membuat undian lagu-lagu kegemaran saudara, mungkin lagu pilihan saudara akan menjuarai carta Gitar Pujaan Klasik minggu ini. Jadi nantikan siarannya seperti biasa, Gitar Pujaan Klasik setiap Jumaat pukul 9:15 malam. Terus setiap dengar Radio Klasik, lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Erumzi bersama-sama iringan The Hooks, lagu bertajuk Dendang Remaja. Dan lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, lagu bertajuk Carilah Ganti. Pasti tak jumpa yang macam Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu kenangan persembahan Uji Rashid, lagu bertajuk Keluhan Hatimu. Yang sedang memandu waktu ini, teruskan fokus dengan pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Nak kongsikan info trafik di lokasi saudara, boleh hantar menerusi nombor WhatsApp 013-5656-128. Hati-hati memandu, berikan tumpuan sepenuhnya ya, sambil layan lagu-lagu kenangan di ruangan Mestika Klasik. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara untuk sentiasa dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan dan pelbagai info menarik kami kongsikan dari masa ke masa. Baik, seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Siti Zaitun, lagu bertajuk Alam Seni yang juga pernah menghiasi filem Agogo 67, dan ini lagu persembahan Dato' L. Ramli, Darah Pujaan untuk saudara di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus kekal setia dengan Radio Klasik, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar yang setia dengan Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Saya Nadia Ahmad temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk jam ini, lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an diteruskan sehingga pukul 4 petang nanti. Jom kita berhibur. Seterusnya ada lagu persembahan M. Fazil, lagu bertajuk Kisah Dongeng Sang Pelangi, dan juga lagu persembahan Afida S bersama-sama The Siglap Boys, lagu bertajuk Mengenang Kanda. Terus setia Mestika Klasik.

Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Terus merancakkan petang saudara dengan lagu persembahan Datuk Francisca Peter. Lagu tahun 1988, lagu bertajuk Hingga ke Akhir Waktu. Terima kasih saudara yang dapat menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Kak Saayah Abdul Rahman di Pontian, Johor. Salam ceria, salam mesra untuk sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik di mana saja berada. Cuaca di Pontian ni katanya hujan dan sambil berehat, jomlah layan lagu-lagu irama pop Yeye di Mestika Klasik. Radio Klasik tetap di hati. Radio Klasik menggamit kenangan iramanya merentas zaman. Terima kasih. Juga ada Amy di Johor Bahru. Ucapan salam untuk semua pendengar setia Radio Klasik untuk ruangan Mestika Klasik. Terubat rindu di hati dengar DJ Nadia berkonti hari ini. Terima kasih. Terus setia ya. Juga ada Khalijah Talib di Penerut Pontian. Ada juga Muhammad Manan Barat, Bahau Negeri Sembilan. Ada Kak Wan Noriza, hai Neni Nur, Jaya Kesuma, Hafsah Raza. Juga ada Kak Raj Zarina. Kita ada Mama Ila Labu macam biasa yang setia dengar Radio Klasik. Ada Cik Iyah juga layan terus. Kak Asah Hitam tak dilupakan. Kak Joy, terima kasih. Kalau tak sebut nanti yang mengajuk kan. Juga ada Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Parit Perak. Rizita Abdullah, terima kasih banyak-banyak antarkan komentar, juga perkongsian kenangan. Nanti saya bacakan lagi ya. Kita berhibur lagi. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Rozia Latif dengan iringan DJ Hawkers. Lagu rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Aku Kecewa. Tapi sebelum nak kecewa tu, kita nak berhibur dengan lagu persembahan Zam Zam. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Twilight. Lagu rakaman tahun 1969, lagu bertajuk Hilang Budi Dek Nafsu. Terus setia dengar Mestika Klasik.

0: Sorakan. Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Berlalu menyuburkan saudara, lagu persembahan Dato' Hil Amir, rakaman tahun 1976, lagu bertajuk Kasih dan Sayang. Waktu sekarang ini 3:27 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:43 minit petang nanti. Wilayah Persekutuan Labuan 3:46 minit petang, Kuching Sarawak 4:07 minit petang, Johor Bahru Johor 4:32 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu 4:35 minit petang, Kuantan Pahang 4:35 minit petang, Kota Bharu Kelantan 4:39 minit petang, Bandaraya Melaka Melaka 4:38 minit petang, Seremban Negeri 9 4:39 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4:41 minit petang, Ipoh Perak 4:44 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4:46 minit petang, begitu juga di Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4:46 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara, dengar lagu-lagu kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan The Westerlies, lagu juara kugiran tahun 1971 siarannya di RTM, lagu bertajuk Lancaku. Dan ini lagu persembahan Sunny Sahuri, lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Hooks, lagu bertajuk Mengundang Teman, semuanya di Mestika Klasik.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

Persembahan Jamal Mirdad, lagu bertajuk Jamilah, baru saja berlalu menghiburkan saudara, mengukir senyuman di bibir saudara bila teringat kenangan-kenangan indah suatu waktu dahulu. Terima kasih mengimbau kenangan bersama-sama Radio Klasik. Saya nak kongsikan pula mengenai Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya secara rasmi pada hari Ahad lepas, 7 Jun 2026. Acara tahunan yang menyaksikan limpahan lautan manusia di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL sekali lagi berjaya merekodkan angka kehadiran yang memukau dan transaksi jualan yang mencerminkan kerancakan industri perbukuan negara. Namun di sebalik angka-angka statistik yang diraikan oleh para penerbit dan penganjur, sebuah persoalan yang lebih besar muncul di minda kita. Apakah yang terjadi selepas gempita pesta ini reda? Dr. Nik Muhammad Zaim Abdul Rahim, penolong pengarah pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Kampus Kuala Lumpur, menyatakan persoalan itu supaya dapat sama-sama kita fikirkan. Boleh layari laman portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya, atau boleh ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan Radio RTM. Pastinya yang sahih hanya di RTM. Terus setia dengan Radio Klasik, lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Hussein Ismail bersama-sama The Sand Blues, lagu rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Menanti Dinda, dan ini bertemasya persembahan JK Misa.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggambit.

Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara. Terima kasih. Terus jadikan kami pilihan utama. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad. InsyaAllah temankan saudara seawal 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang nanti. Baik. Terima kasih juga yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Tak henti-henti ni semakin banyak saya terima kiriman. Antaranya ini dari Haji Masrawi Haji Yadni di Blok 10, Felda Keratung 6, Muazzam Pahang. Muazzam Shah Pahang katanya dengar Mestika Klasik ni uban pun boleh jadi hitam. Amboi, sampai macam tu sekali ya. Terima kasih juga saudara Mazlan bin Mat Said di Kampung Serdai Ulu Jelebu, Negeri Sembilan. Mayan, terus lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih juga ada Tengku M di Kuala Kangsar. Layan lagu-lagu menggamit kenangan petang ni, sungguh mengasyikkan lah Radio Klasik. Juga ada Kak An ataupun ke An ke KN ni di Bandar Enstek Nilai. Wow, ramai orang 9 lah petang ni. Juga ada Kak Roy Wonder Glow layan terus Mestika Klasik. Kak Norihan setia dengan Mestika Klasik bersama-sama DJ Nadia. Terima kasih. Juga ada Cik Lan, Lan Selama layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Katanya dah lama tak dengar suara. Lama cuti. Baru nak bertugas hari ini. Baik, juga ada Yoke Badri, ada Metuatan di Kuching Sarawak. Hai Pak Jenal, apa khabar? Semoga sihat ya Pak Jenal. Lama tak bersua abang Pak Jenal kita ni. Juga ada Asmah Jamiran di Pagoh, Nuri Angkasa, Mamu Abbas. Hai Mamu Abbas, semoga sihat hendaknya ya. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, nanti kalau ada kesempatan saya bacakan lagi yang lain-lain ya. Terima kasih terus setia. Jom kita nak berhibur lagi. Seterusnya ada lagu persembahan Azlina Aziz, lagu tahun 1986, lagu bertajuk Mencari Mimpi. Dan ini lagu persembahan Dato' Nasir Wahab, lagu bertajuk Pesona Cinta. Terus setia Mestika Klasik.

Lagu persembahan Datuk Dahlan Zainuddin, lagu bertajuk Sendiri Lagi, berlalu menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang ini 4:13 minit petang. Baiklah saudara, ini ada sesuatu yang mungkin boleh kita fikirkan. Kalau dulu kita boleh laras sesuatu dengan satu tombol ataupun satu butang tanpa banyak berfikir, hari ini ada perkara yang memerlukan beberapa sentuhan, beberapa saat pandangan ke bawah, dan beberapa saat itulah yang kadang-kadang membezakan antara selamat dan tragedi. Skrin besar di tengah dashboard nampak canggih. Cuba tengok. Skrin besar di tengah dashboard kereta saudara tu nampak canggih kan? Kemas dan premium. Aircon, music, navigasi, panggilan, kamera. Malah tetapan asas kenderaan pun kini banyak bergantung pada satu paparan digital sahaja. Tetapi di sebalik rupa futuristik itu, ada satu persoalan yang semakin penting untuk kita fikir-fikir. Bila pemandu perlu melihat skrin, mencari menu, membaca ikon kecil dan menekan beberapa kali semasa kereta masih bergerak, perhatian sebenarnya sedang teralih kepada sesuatu yang lain selain daripada jalan raya. Dari sudut keselamatan, gangguan ini sangat hampir dengan apa yang berlaku apabila seseorang memandang telefon ketika memandu. Jadi, sekiranya saudara sedang memandu waktu ini, elak kan daripada menggunakan telefon ataupun ralit dengan skrin di dashboard saudara tu. Ya, berhati-hati. Kalau perlu juga menaip, sekiranya penting, minta orang sebelah bantu untuk typekan sesuatu. Baik, terima kasih. Terus setia dengar perkongsian info-info menarik yang cuba kami sampaikan dari masa ke masa. Kita nak berhibur lagi seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Ibnu Riza, lagu bertajuk Setiamu Tiada Lagi, dan juga lagu persembahan Norin Nor, lagu bertajuk Ku Menangis Dalam Ketawa. Lagu ini ciptaan Mamu Abbas Bakar, dan lagu ini dirakamkan pada tahun 1986.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baiklah saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.41 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.41 minit petang tadi, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.24 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik 5 petang. Seperti biasa, kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang, dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Cengkelah. C-E-N-G-K-E-L-A. Cengkelah. Cengkelah adalah jenggala atau hutan rimba.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan UMN, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Garang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tang Ji. Ketua jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Eh, Alia. Barang-barang awak dah angkat ke rumah baru?
2: Dah le.
1: Kenapa tak cakap? Saya boleh lah tolong apa yang patut.
2: Ah, lambatlah awak ni Saif. Saya dah minta tolong Sudin, Tapa dengan Ravi dengan Aceng. Nak agak Abang Ajis. Memang sampai kesudah tak nampak batang hidung. Tapi itulah nasib baik. Sekelip mata je diorang buat kerja. Dah selesai.
1: Marah betul dengan Abang Ajis. Tapi tak apalah. Eloklah gitu. Untung tau awak berjiran dengan Cik Uji hari ni. Hari-hari dapat makan masakan dia.
2: Ya, kami bertukar-tukar resepi masakan. Barulah mesra dan sepakat hidup berjiran ni. Minggu ni pun, dia nak ikut saya pergi hiking. Nak buat video travel log katanya. Tak tahulah tu.
1: Oh, pergi hiking. Hati-hatilah Alia. Nak-nak awak pergi dengan Cik Uji untuk apa? Video travel log tu.
2: Kenapa pula? Tak boleh ke?
1: Boleh tu boleh lah. Cuma jangan alpa, jangan obses sangat rakam video. SOP pendakian mestilah kena patuh.
2: Itulah saya dengar berita RTM kemarin mengenai SOP tu.
1: Kalau terjadi apa-apa macam kejadian tersasar dari laluan asap pendaki ni, jangan panik. Sebaliknya, amalkan formula stop bagi meningkatkan peluang untuk diselamatkan.
2: Stop? Apa formula stop tu, Saif?
1: Nak ceritalah ni. Formula tu merujuk kepada sit, duduk. T, think, berfikir. O, observe, memerhati. Dan P, plan, merancang. Yang merupakan prosedur asas ikhtiar hidup dalam hutan.
2: Saya ingat kalau tersesat, teruskan berjalan ke depan lagi.
1: Kalau awak terus ke depan, jauh tersesat lah. Sesilap, lagi tinggi. Awak kena duduk bertenang. Baru kita boleh fikir secara waras, Lia.
2: Faham. Barulah jelas. Kena ada kelas pendakian kalau macam ni.
1: Itulah, saya jelaskan secara terperinci mengenai elemen ting ni. Mengimbas kembali laluan yang telah dilalui. Termasuk kedudukan terakhir, penanda trek, arah perjalanan dan bentuk muka bumi sebelum menyedari diri itu tersesat. Kemudian, langkah memerhati, observe. Keadaan sekeliling bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Selain mengenal pasti, sumber sedia ada macam bekalan makanan, air, ubat-ubatan dengan peralatan kecemasan.
2: Apabila kita mengetahui sumber yang masih dimiliki, kita boleh membuat perancangan, plan yang lebih baik dan realistik berdasarkan situasi semasa. Saya dah faham sekarang.
1: Satu ni penting, Alia. Kalau awak bergerak dalam kumpulan, patuh arahan ketua ekspedisi, penunjuk arah dan sweeper ataupun pendaki terakhir, bagi mengelakkan peserta tercicik.
2: Jika melibatkan operasi mencari dan menyelamat atau SAR, pendaki perlu kekal berada di lokasi yang selamat dan terbuka jika mahu dikesan di udara.
1: Mereka pun boleh membuat isyarat dengan membentangkan kain kemah atau pakaian berwarna terang, membentuk simbol.

0: Angan pendakian ni. Ah, saya nak jumpa Cik Uji lah. Ah, saya nak jumpa Cik Uji. Ha? Dia macam ada bawa
1: himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu. Masih lagi terus menemani saudara seawal 2 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 6 petang. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Azura Lisa Aziz. Nantikan rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Amy Mastura bersama-sama Glenn. Lagu bertajuk Dengarkanlah, Mestika Klasik.

0: Usai solat asar petang itu, aku mencari peranti mudah alih di sisi. Aku selak lembar demi lembar laman media sosial yang agak lama tidak kulayari. Tiba-tiba, lalu satu pesanan rasmi berupa sebuah hantaran daripada akaun seorang sahabat yang tidak asing namanya bagiku, iaitu Pak Long Syahari Majid. Mataku terpaku membaca ayat. Pemilik akaun ini telah kembali ke rahmatullah pada 1 Mac 2026. Seolah-olah tidak percaya, kuulangi lagi menatap video ringkas berupa foto hitam putih wajah Pak Long yang diiringi bacaan surah Al-Fatihah. "Abang! Abang!" Nyaring suaraku memanggil suami yang sedang menonton televisyen sambil menunggu waktu untuk bersiap ke masjid sebentar lagi. Terlupa akan sakit lutut yang ku alami. Aku tanpa sedar melangkau beberapa anak tangga sekaligus untuk segera sampai ke ruang tamu. Cepat-cepat ku tunjukkan hantaran tentang berita duka itu kepada suami. Suamiku terdiam seketika sebelum bersuara perlahan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Dah sampai ajal dia. Kita pun akan macam tu juga bila sampai waktunya. Tenang tutur katanya. Namun aku pasti jauh di sudut hati, dia juga terkejut menerima berita itu. Insan peramah yang pernah kami temui dan berbual mesra sekitar 6 tahun lalu, kini telah tiada. Rupa-rupanya, sudah lebih 2 bulan Pak Lu menghadap ilahi. Aku benar-benar terlepas pandang. Memang ku akui, sejak mengambil keputusan menjarakkan diri serta membatasi aktivitiku di media sosial, banyak perkara yang aku ketinggalan. Aku tidak lagi terlalu mengambil tahu perkembangan semasa sahabat-sahabat. Laman media sosial hanya kujengah apabila perlu untuk memuat naik gambar atau membuat hantaran jika ada cerita terbaru. Aku jadi terlalu malas menyusuri laman sahabat seorang demi seorang seperti dahulu. Sekali-sekala sahaja aku membalas sapaan mereka melalui media sosial. Selebihnya, aku hanya mengintai dari jauh. Bagiku, selagi aku tahu sahabat-sahabat sihat dan ceria, itu sudah cukup membuatkan aku turut bahagia. Menyorot kembali kisah perkenalan dan persahabatanku dengan Pak Long Syahari Majid, semuanya bermula sekitar tahun 2015, apabila namanya sering ku dengar berkumandang di radio klasik. Sama ada pada sebelah pagi atau petang, terutama dalam rancangan lagu-lagu permintaan, pasti nama Pak Long disebut. Sama ada beliau sendiri yang membuat permintaan lagu ataupun orang lain yang menghadiahkan lagu buatnya. Dari situ aku dapat merasakan bahawa beliau merupakan pendukung tetap dan pendengar setia radio klasik.
1: Alangkah gembira hati

Sebelum diterima menjadi sahabat di media sosial, aku selalu mencuri-curi melihat laman miliknya. Ternyata, ramai yang menyenangi Pak Long. Sahabatnya terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Malah, penyampai radio dan penyanyi era 60-an serta 70-an juga rapat dengannya. Paling aku suka, setiap hari Pak Long akan memuat naik gambar-gambar sarapan dan lauk makan tengah hari di laman media sosialnya. Ya Allah, sedapnya segala lauk pauk yang dihidangkan. Walaupun hidangannya sederhana, dari situlah aku mula mengusik Pak Long sekali-sekala. Minta resepilah, postkan sikitlah. Duk mana? Mai rumah, nanti Pak Long suruh Mak Long masak nah. Boleh rasa ayak tangan dia. Pelawa Pak Long penuh ikhlas. Mak Long ialah isteri Pak Long yang dikenali juga sebagai Kak Pah Chang Lun. Namun, semua gurauanku berakhir setakat itu saja. Pada waktu itu, aku merasakan amat mustahil untuk sampai ke Kedah. Selain jauh di utara, aku juga tiada saudara mara di sana. Namun pada tahun 2017, anak bujangku dihantar bertugas di Hospital Sultanah Bahiyah, Alorsta Kedah selama 2 tahun. Inilah peluang terbaik untuk bertemu sahabat-sahabat di sana, bisikku. Tidak disangka, akhirnya aku benar-benar dapat menjejakkan kaki ke Kedah. 2 kali juga aku berpeluang menyambut Ramadan di sana. Namun oleh sebab anakku terlalu sibuk dengan rutin tugasnya, aku masih tidak berkesempatan bertemu sahabat-sahabat di utara, termasuk Pak Long. Malah pernah 2 kali Pak Long datang ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan susulan. Namun aku tetap gagal menemuinya kerana kekangan masa. Sehinggalah pada tahun 2019, sebelum anakku tamat kursus dan kembali ke Johor, aku dan suami mengambil peluang terakhir berkunjung ke Kedah serta menyambut Hari Raya Aidiladha di sana. Pada malam raya itu, aku menyuarakan hasrat hati kepada anakku bahawa aku terlalu ingin beraya di rumah Pak Long Syahri Majid. Alangkah gembiranya hati apabila anakku bersetuju. Cepat-cepat aku menghubungi Pak Long. Kedengaran suaranya begitu ceria. Dia turut mengirimkan alamat rumah sebagai panduan. Selepas solat sunat Aidiladha, kami pun bersiap. Cuma aku terasa sedikit ralat kerana tidak sempat membeli sebarang hadiah untuk Pak Long. Aku hanya mampu membawa sedikit ketupat palas buatan sendiri sebagai buah tangan. Setelah beberapa jam perjalanan, masa terasa begitu panjang. Rupa-rupanya kami telah tersesat. Berkali-kali, berpusing-pusing, namun masih gagal menemui rumahnya. Akhirnya aku terpaksa menghubungi Pak Long dan memberitahu masalah yang kami hadapi. Dengan penuh sabar, Pak Long memberi tunjuk arah jalan yang betul. Hampir jam 2 petang, barulah kami tiba di destinasi. Dari jauh sudah kelihatan, Pak Long tersenyum manis bersama Mak Long di hadapan rumah.

Kami bersalaman penuh mesra sebelum dia pelawa masuk ke rumah. Kuhulurkan ketupat palas yang kubawa. Pak Long dan isteri mempersilakan kami menjamu selera di ruang tengah rumah. Pelbagai juadah raya tersedia. Paling aku teruja apabila terpandang bihun kuning. "Pernah makan tak?" tanya Pak Long apabila melihat aku terpinga-pinga. "Ni sebenarnya mi sup. Tapi orang utara bagi kala jadi kuning." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu mencapai mangkuk serta sudu dan garfu. "Wah, semerbak sungguh bau sup tulang lembu air tangan Mak Long sebaik saja penutup bekas dibuka." Sedang kami asyik menikmati hidangan, tiba-tiba terdengar orang memberi salam. Pak Long segera keluar sebelum muncul semula bersama seorang lelaki segak dalam lingkungan 50-an. Wajahnya sangat sopan dan murah dengan senyuman. "Kenai tak?" tanya Pak Long kepada kami. Aku dan suami saling berpandangan. "Ni, anggota kumpulan Umbrella." Barulah aku teringat, kumpulan itu memang terkenal dengan lagu-lagu yang pernah menjadi kegilaan anak muda suatu ketika dahulu, termasuk aku sendiri. Antara lagu kegemaranku ialah Ramalanku Benar Belaka dan Bukalah Hatimu. Pak Long ada menyebut nama lelaki itu, namun aku sudah terlupa. Yang aku ingat hanyalah nama penyanyi utamanya, Zarul. Selepas makan, kami duduk berbual panjang di ruang tamu. Aku bersyukur sangat kerana asbab mengunjungi Pak Long, kami turut dipertemukan dengan salah seorang anggota kumpulan terkenal itu. Tidak lama kemudian, kami memohon diri untuk ke tempat lain. Pak Long menghantar kami hingga ke kereta. Sebelum pulang, kami sempat bersuah foto di luar rumah. Tiba-tiba mataku terpaku pada pokok jambu bertih di hadapan rumah yang merah merona buahnya. Aku yang memang tak tahu malu terus meminta izin untuk merasa sebutir dua. "Sukakah?" tanya Pak Long sambil ketawa. "Makanlah, tak apa. Buah dia lebat, tak ada siapa makan, jatuh habis gitu je." Belum sempat aku menjawab, Mak Long muncul dari belakang membawa beg plastik. Dia memetikkan buah jambu itu lalu menghulurkannya kepadaku. "Ya Allah, baik sungguh hati suami isteri ini, sedangkan kami baru saja bertemu." "Minta maaf, no. Tak ada apa nak bagi. Lama kah dekat sini? Nanti mai lah lagi. Boleh masak-masak makan tengah hari," kata Pak Long. Entah mengapa, tiba-tiba aku rasa rendah diri dan sebab. Aku bukan sesiapa, namun mereka menyantuniku seperti saudara lama yang sangat akrab. 2 hari kemudian, Pak Long memaklumkan bahawa dia sudah merasa ketupat palas yang kubawa tempoh hari. "Sedap, no. Pandai buat," pujinya. "Ya Allah, ya Tuhanku. Kalaulah Pak Long nampak, wajahku tiba-tiba bersinar-sinar apabila dipuji begitu." Dan pada hari itu juga, terpampanglah gambar ketupat palasku di laman media sosial miliknya. Sejak pertemuan itu, hubungan persahabatan kami menjadi semakin mesra. Pak Long seperti biasa, rajin memberi salam, bercerita dan bertanya kabar tentang keluargaku. Namun lama-kelamaan, hubungan kami semakin renggang. Mungkin kerana aku sendiri yang semakin jarang membalas mesej dan menyapanya. Sehinggalah aku terpandang hantaran di media sosial tentang pemergiannya baru-baru ini. "Berehatlah Pak Long. Terima kasih kerana sudi menjadi sahabat buat aku dan suami. Ramai yang menyayangi dan sentiasa mendoakan Pak Long. Kami bersaksi betapa baiknya, budi bahasa serta ikhlasnya Pak Long dalam persahabatan. Selamat bersemadi di negeri abadi. Sesungguhnya mati itu pasti. Kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama Mak Long, semoga diberikan ketabahan dan redha menghadapi kehilangan insan tersayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan kesedihan ini dengan kebahagiaan yang baharu. Kita semua miliknya. Yang pergi tidak akan kembali. Yang tinggal hanyalah kenangan yang akan terus terkesan di hati selamanya."

0: coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Demikian saudara rancangan Adila bertajuk Persahabatan. Kiriman coretan daripada Sri Rusidah di Johor Bahru, Johor. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz bersama-sama S. Effendi, lagu bertajuk Jumpa Mesra, juga lagu persembahan Umbrella, Bukalah Hatimu, dan lagu bertajuk Kamar Sepi, persembahan Hermantino. Dan coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Terima kasih saudara, terus kekal jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selamanya. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Selepas ini rakan penyampai Firdaus Isa akan terus menemani saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Nadia Ahmad yang menemani saudara dalam Stika Klasik. Baiklah saudara, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.18 minit petang. Pukul 6.30 minit petang nanti, jangan lupa untuk ikuti Rakan Niaga Taman menggami kenangan bersama Cikgu Rina. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada siapa? Kita ada Nur Hafifah Desaru. Kita ada Rohila Ismail di Maran Pahang. Kita ada Kaan di Bandar Elstek. Razarina di Pematang Kuang. Osman Dahan di Ipoh. Kak Muzlah Temur di Bukit Kapar Kelang. Aziza Osman di Sungai Petani. Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka. Metua Tan di Kuching Sarawak. Jaya Kesuma. Bamat Suria Sekincan. Cik Karudin di Kelana Jaya. Hamidah Kasim di Batu Perendah Melaka. Nani Nur pun ada. Rosa Razali di Kuching. Imah di Marang. Halijah Talib di Penduduk Pontian. Hajah Sari Haji Karsik di Sedenak. Kak Rohaya Jack di Kuching Sarawak. Amin Rahim di JB. Kak Intan Jalil di City Square. Siapa lagi? Kita ada Mak Daud di Kuala Nau. Kita ada Yusuf Dana di Pantai Seremban. Kak Tipas Sakijan pun ada. Cik Malam Mat Pulau Tiga. Yoke Badri di Taiping. Mas Alostar. Kak Zana di Kelang. Dan juga kita ada Zalia Husin dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12.30 malam. Dan ramai juga yang kongsikan perasaan sedih bila dengarkan coretan Adila sebentar tadi. Cerita tentang arwah Pak Long Syahri Mahji, antara pendengar setia Radio Klasik yang telah meninggalkan kita. Jadi kepada mereka yang telah meninggalkan kita, kita sedekahkanlah Al-Fatihah.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Cik Ikuan ke, pengusaha bubur belau?
2: Ya, saya.
1: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan. Hari ni saya tak berapa sihat, sangat teringin nak makan bubur belau ni. Cuma saya nak tahu jugalah apa agaknya keistimewaan bubur belau daripada dapur omak ni.
2: Oh, nak cerita istimewa? Memang istimewa. Rasa dia memang sedap. Dia lain daripada yang lain. Bubur kita ada rasa. Dia taklah plain sangat. Kita ada 7 lauk boleh hidangkan. So, mana tak ada selera, boleh makan.
1: Wah, sedapnya.
2: InsyaAllah.
1: Ada 7 jenis lauk. Bolehlah ceritakan sikit ni pada Cikgu Rina.
2: Boleh, Cikgu. Tak ada salah. Okey, sekarang kalau Cikgu tak ada selera, Cikgu boleh pilihlah lauk-lauk yang kita ada. Kita ada kulit ayam cili api, kita ada sambal tempe, kita ada kangkung belacan, kita ada sambal kentang cili api, kita ada bergedil, kita ada kangkung belacan. Macam-macam lah Cikgu, ada 7 jenis lauk. Cikgu boleh pilih. Satu bekas tu, dia dah ada telur masin, ada isi ayam, ada daun sup, bawang goreng. Bawang goreng kita buat sendiri. Okey, lepas tu Cikgu boleh campur je lauk dia. Kalau nak asin pun boleh. Takutlah nak makan malam ke kan? Asin pun boleh.
1: Dan agaknya untuk harga sebekas bubur belauk tu berapa ringgit agaknya ya?
2: Oh, harga dia satu bekas tu RM5 saja. Kalau nak tambah lauk, satu sudu RM1.
1: Satu sudu RM1?
2: Satu sudu RM1. So, cikgu nak tambah lauk, contoh cikgu nak ambil 7 lauk, tambah 5 jadi RM2.
1: Yeah.
2: Kalau tak suka lauk banyak-banyak, ambil 2 lauk baru RM7 macam tu.
1: Kalau macam saya yang tak sihat ni agaknya, bubur belauk apa yang sesuai agaknya untuk Cikgu Rina Taman Menggamit Kenangan?
2: Untuk Cikgu Rina yang tak sihat, kalau nak rasa sihat, nak panaskan badan, okey, saya cadangkanlah. Okey, Cikgu Rina ambil lauk sambal bilis cili api. Okey, dengan kangkung, kangkung belacan.
1: Ya.
2: Dengan sedikit bergedil.
1: Oh, bergedil.
2: Bergedil kentang. Cukuplah. Kan nak makan pedas-pedas pun tak boleh kan, tak sihat kan?
1: Ya. Memanglah, sebab saya pun rasa tak sihat. Kemudiannya tiba-tiba sesema pula. Alah, banyak pula kerja pula ni. Risau saya ni sebenarnya. Saya nak tanya ni, bahan-bahan apa yang digunakan untuk memasak bubur belauk ni?
2: Dia senang je, macam kita masak bubur kat rumah. Yang penting kita kena ada beras. Cuma bubur saya ni saya tumis dengan halia. Kita halia dan bawang putih. So dapatlah rasa dekat bubur tu. Okey, so kita ambil masa dalam satu periuk tu dalam sejam lah.
1: Oh, satu jam?
2: Untuk 7 pot nasi. Lauk-lauk dia macam biasalah. Kalau tempe tu, kita tempe ikan bilis tu kan. Itu kita masak asing lah. Tapi nak masak bubur ni perlukan masa lebih kurang sejam.
1: Satu jam ya nak masak ya?
2: Satu jam.
1: Ada tak agaknya cabaran Cik Ikuan ketika berniaga bubur belauk ni?
2: Oh, selain daripada hujan dan panas, cabaran yang paling mencabar, bila kena marah dengan customer.
1: Oh, kena marah?
2: Bubur banyak habis.
1: Oh, ya? Yeah.
2: Kita orang ramai, kan?
1: Mm-mm.
2: So, bila dah habis tu, macam manalah saya nak buat? Saya mampu masak 21 pot je sehari, kapasiti saya, untuk 200 orang. 200 bekas lah. Bila dah habis tu, orang marah. Itu cabaran lah. Saya kena tambahkan lagi pengeluaran, dan tambahkan lagi pekerja. InsyaAllah, saya rasa saya boleh support jual banyak lagi bubur lepasnya. Itulah cabaran utama saya lah sekarang.
1: Dan di mana agaknya lokasi bubur belauk dapur omak ni?
2: Bubur kita ni sebenarnya saya menjaga kat depan rumah. Rumah saya dekat Taman Bukit Cedang tau.
1: Tahu.
2: Kat Taman Bukit Cedang kan. Ada roundabout yang famous tu. Ambil kiri ataupun ambil siakoh pertama, terus saja hujung belah kanan. Dia ada signage lah bubur belauk.
1: Dan pukul berapa agaknya dibuka?
2: Saya biasa buat operasi pukul 12.30 hari. Tapi 11.30 tu saya dah mula dah ready-readykan barang siap-siap lah. So pukul 12 sampai pukul 3 ataupun sampai habis.
1: Oh, sampai habis ya?
2: Biasanya pukul 2 dah habis. Tapi ada hari pukul 3 habis. Macam itulah.
1: Kayaknya setiap hari berniaga bubur belauk?
2: Saya setiap hari berniaga daripada Isnin sampai Jumaat. Dan saya cuti hanya pada Sabtu dan Ahad.
1: Oh, baik.
2: Kalau public holiday hari biasa saya buka.
1: Oh, buka juga. Kalau ada yang nak tempah bubur belauk daripada dapur omak ni, ada tak agaknya nombor yang perlu dihubungi? FB, IG ke TikTok ke?
2: Okey, kepada siapa yang nak buat tempahan atau nak hubungi kita, boleh hubungi kita di 018-359-2172. Saya ulang 018-359-2172. 0395921172. Kita ada di platform media sosial juga. Kita ada di Instagram Dapur underscore Omak, D-A-P-U-R underscore O-M-A-K. TikTok pun sama, Dapur underscore Omak. Dan Facebook pun sama, Dapur underscore Omak. Kita ada dekat tiga-tiga platform ni. So boleh.
1: Kalau ada yang nak buat penghantaran, boleh ke?
2: Boleh. Ada beberapa customer kita, diorang tempah dulu dengan kita dan diorang akan aturkanlah Grab, Foodpanda ataupun Lalamu untuk pick up.
1: Jadi kalau macam tu, nak tempah lah boleh ya?
2: Boleh cikgu tempah, nanti kita hantarkan, kita arrangekan untuk cikgu.
1: Ya, itu dia. Terima kasih Cik Kwan.
2: Sama-sama cikgu. Okay. Jemput datang ya.
1: Ya, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi kepada saudara yang nak dapat bubur belauk daripada Dapur Omak, boleh hubungi talian 018-359-2172. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
3: #saudarakongsi kami tular.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Ritma Klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: kita sorakkan.
1: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1. Ritma Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu sebentar tadi lagu Seribu Bayangan. Kumpulan Dharma Sutra. Baik. Siapa yang menyapa saya? Syarif Amir Alostar Danil Banjari. Katanya keluar je, keluar pada rumah, baliknya mesti dengarkan Radio Klasik. Ada juga yang dengarkan Radio Klasik dalam kereta. Selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Kalau waktu-waktu begini, jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan saudara. Ya, Pak Nolian Kedah pun katanya petang-petang ni dah sementara nak tunggu masuk maghrib. Jadi dengarkan dulu Radio Klasik. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Kerabu Pucuk Paku dan juga lagu Cinta Tersimpul Rapi. Kedua-duanya penyanyi yang berasal daripada Terengganu.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 31 hingga 35.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Waja'al

dan kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menggegar mereka, dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan ruhani dan jasmani. Wajah

dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya.

0: Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka, kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya?
1: كُلُّ

0: والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Berdondang sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: ritma klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik. Waktu sekarang pukul 7.46 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 ada berita. Dan kita akan bersua kembali pada pukul 9.15 minit malam.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
4: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Menggamit kenangan
6: sepanjang jalan kenangan. Melodi.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ajiba rabbuna min rajulain. رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan, yakni kagum terhadap dua orang lelaki. Seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya. Lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hambaku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya. Lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik. Radio Klasik. Radio Klasik di Ipoh 88.3.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
0: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Tenggelam kasih. Penuh nostalgia di kasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran.

0: rasa macam segan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Saya Bagio.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Ritma Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dah pukul 9.26 minit malam. Ada yang tengah buat apa sekarang ni? Ada yang mungkin sedang rehat-rehatkan badan. Ada yang tengah lipat-lipat baju. Ada yang sedang fikirkan masa depan. Ada yang fikirkan masa lalu. Apapun sambil-sambil fikirkan, sambil-sambil santai-santai gitu, sambil-sambil lipat-lipat baju ke, sambil mandu. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Rupa Tanpa Wajah Kembara dan Wajah Aisyah. Dan pada

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
2: Ritma Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dan waktu sekarang pukul 9.45 minit malam. Tibalah masanya kita bersama DCM Herbs Legacy bersama Nurul Atira. Ya, Nurul Atira.
2: Ya, Assalamualaikum DJ malam ni.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar DJ?
1: Alhamdulillah, jarang-jarang kita bertemu.
2: Ya, jarang-jarang kita ya.
1: Ya. Yeah. Baik.
2: Baik, saya teruskan ya.
1: Yeah.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara dan saudari yang masih setia mendengarkan Radio Klasik sehingga kini. Seketika bersama saya untuk perkongsian mengenai produk yang menjadi pilihan ramai. Dan percaya atau tidak saudara, sekali percubaan saja pasti saudara terus jatuh cinta dengan produk yang saya bawakan hari ini, yang tak lain tak bukan lagi pati sarang burung walet 4 dalam 1 pearl 5. Jadi buat saudara-saudari yang mana mendengarkan saya, kalau saudara sehingga kini mengalami masalah kesihatan dan mencari solusi untuk masalah kesihatan saudara, malam ini saya nak bantu saudara dengan ikhtiar pula dengan pati sarang burung walet Pearl 5, yang mana saudara boleh jadikan suplemen tambahan untuk bantu menyokong dan merawat masalah-masalah kesihatan saudara. Saudara boleh amalkan setiap hari dan pengambilan pun sangat senang, tak perlu nak bancuh. Sebab pati sarang burung walet Pearl 5 ini kami dah bancuh siap-siap, mudah saudara minum begitu sahaja. Dan saya nak bagi tahu saudara juga, Belfast ini kami bukan gunakan sarang burung walet semata-mata. Tidak. Tapi istimewanya produk kami ini, kami campurkan juga dengan tiga bahan terbaik lagi. Iaitu delima, rozel dan juga madu. Yang saya pasti saudara akan rasa kelainannya. Dan takkan sama dengan mana-mana produk sarang burung walet yang lain yang dijual di pasaran. Dan saya nak maklumkan juga, bulan ini sebenarnya kami di DCM Herbs ini meraikan ulang tahun kelahiran pengasas Pearl 5 ini, iaitu Puan Fatihah. Jadi kalau kata saudara nak harga jimat, nak harga yang jauh lebih murah, saudara tolonglah jangan lepaskan peluang yang ada untuk bulan ini. Sebab banyak juga percuma yang kami nak bagi dan ada juga package percutian buat pembeli yang bertuah dan terpilih. Kalau saudara lepaskan promosi kali ini, memang sangat-sangat rugi. Jadi untuk saudara, mungkin masih ada lagi yang belum kenal ataupun belum tahu lagi apa yang bagusnya Pearl 5 ini kan, dan apa manfaat yang saudara boleh dapat bila amalkan. Baik. Jadi buat yang baru mendengarkan saya pertama kalinya pada malam ini, Pearl 5 ini bila saudara amalkan, pertamanya akan bantu menyokong untuk penyembuhan masalah kesihatan yang saudara alami. Masalah yang macam mana tu? Dengan Pearl 5 ini saudara jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Dia tak kisah apa sahaja masalah kesihatan saudara, semua boleh amalkan. Dari kanak-kanak sampailah warga emas, nak amalkan pun tak ada masalah. Sebab Pearl 5 ni saudara, ia bukan fokus untuk satu masalah saja. Tapi dia meliputi semua, dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki kita. Dan akan buat badan kita ni saudara jadi lebih bertenaga sepanjang hari. Sebab tu saya cakap, saudara kena cuba. Baru saudara tahu kelainan dia macam mana. Dan ini saudara kena dengarkan betul-betul. Pearl 5 ini bagus untuk mereka-mereka yang ada masalah semput, masalah saraf, sakit lutut, sakit pinggang, lenguh-lenguh badan. Sebab Pearl 5 ni saudara boleh melancarkan peredaran darah dan menjaga sistem dalaman badan kita. Selain tu saudara, Pearl 5 ini bantu untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Bagi badan kita kuat dan terhindar dari sebarang virus atau penyakit berjangkit. Ada ramai juga yang amalkan Pearl 5 ini saudara untuk menjaga bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah dan bacaan gula dalam badan. Sebab bila dalaman kita ni dijaga dengan baik dari dalam, maka sistem darah kita pun akan jadi lebih stabil. Dan kalau kata saudara ada masalah sembelit ataupun badan berangin, asyik-asyik kemburuk-buruk je kan, sampaikan angin tu naik ke kepala ni. Perfan ni saudara, bagus untuk bantu melawaskan pembuangan saudara dan buang segala angin, segala toksin yang terkumpul dalam badan kita ni. Sebab tu saya cakap, ramai suka minum Perfive ni. Baik remaja, baik warga berusia, semua suka. Sebab penjagaan dia bukan fokus pada satu masalah saja, tetapi untuk keseluruhan badan kita. Jadi kalau kata saudara nak cuba, boleh buat pembelian malam ini. Sebab saudara bukan saja dapat jaga kesihatan, tapi saudara berpeluang dapat pakej percutian bersama kami juga. Baik saudara, malam ini saya bawakan promosi sempena bulan kelahiran pengasas kami. Saya ada dua pakej menarik untuk saudara pilih. Yang pertamanya pakej kasih. Saudara beli 3 botol Perfive, kami bagi percuma lagi 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Bermaksud saudara akan dapat 6 botol secara keseluruhan. Mana nak dapat saudara? Harga asal untuk satu botol Perfive ini sahaja RM155. Tapi malam ini saudara bandingkanlah harga yang saudara dapat. Dan yang kedua, pakej sayang. Beli 6 botol Perfive, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Jadinya saudara akan dapat 12 botol Perfive secara keseluruhan. Memang sangat-sangat berbaloi saudara. Dan tak cukup dengan itu, setiap pembelian yang saudara buat hari ini, kami bagi percuma penghantaran sahaja. Jadi sementara masih ada peluang, cepat-cepatlah saudara rebut sekarang. Bila-bila masa sahaja, percuma penghantaran ini akan ditamatkan. Buat saudara yang berminat, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 12 malam ini di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ Firdaus, kita berehat seketika.
1: Ya, baik. Ada macam-macam pakej. Ada pakej kasih, ada pakej sayang. Apa pun kita dengarkan dulu lagu Jalinan Mesra, Julie Remy.

0: Radio Klasik Megami Kenangan. Baiklah saudara, kita kembali bersama DCM Herbs Legacy.
1: Ya, terima kasih DJ. Ha, jadi buat saudara-saudari yang mana terlepas atau kurang jelas dengan promosi tadi, malam ini saya ada dua package untuk saudara pilih. Yang pertama, package kasih. Saudara beli 3 botol Perfive, percuma lagi 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan yang kedua, package sayang. Beli 6 botol Perfive, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Saudara boleh bandingkan harga sebotol Perfive ini kami jual RM155. Tapi malam ini sangat-sangat jimat. Sangat-sangat tak masuk akal harganya. Dan saudara tak perlu pun bayar untuk cas penghantaran. Kami tanggung semuanya untuk saudara. Dan paling istimewa juga, kami nak berkongsi hadiah berupa pakej percutian buat pelanggan yang bertuah. Kami akan umumkan siapa yang terpilih untuk bercuti bersama kami nanti. Manalah nak tahu kan rezeki saudara kali ini. Bermodalkan RM200 dan RM300 sahaja. Tapi berpeluang dapat pakej percutian. Boleh bawa keluarga sekali bercuti. Jadi saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan di talian 014-988-2436. Saya ulang 014-988-2436. Baik saudara, saya pasti ramai dah tahu perkara ini, tapi masih ramai yang kurang ambil peduli. Sebab bila usia kita ni makin meningkat, makin berumur ni kan saudara, banyak fungsi badan kita ni dah tak sama macam dulu. Dulu mungkin kita boleh buat kerja 7-8 jam pun tak ada masalah. Tapi sekarang ni kita baru buat kerja sikit dah cepat penat, dah lenguh-lenguh badan kita ni kan. Badan pula dah tak kuat macam dulu. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita ambil suplemen-suplemen tambahan ni. Saudara jangan kata membazir, jangan kata tak penting. Tapi itulah hakikatnya yang kita kena terima. Ini bukan sebab saya menjual, bukan sebab saya menjual saya cakap macam ni. Tapi inilah realitinya yang kita kena terima saudara. Sebenarnya yang dah cuba Perfive ni sangat ramai dan alhamdulillah sambutan memang di luar jangkaan kami sendiri. Jadi bagi saya tak ada istilah terlambat untuk saudara cuba. Mana tahu dengan Perfive ini menjadi salah satu ikhtiar yang boleh bantu saudara rasa lebih sihat dan lebih bertenaga lagi lepas ni. Jadi untuk kali ini saudara bukan saja boleh sihat, tapi saudara berpeluang dapat pakej percutian bersama kami juga. Jadi malam ini saya bagi saudara buat pilihan lah, yang mana pakej kasih, beli 3 botol Perfive, percuma lagi 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan pakej sayang, beli 6 botol Perfive, kita bagi lagi percuma 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Kalau harga asal sebotol sahaja dah RM155. Jadi saudara bayangkanlah jimatnya saudara beli malam ni. Harga dalam murah, dapat percuma penghantaran, dapat lagi pakej percutian. Siapalah nak bagi kan? Jadi jangan tunggu lama-lama. Boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara salin nombor ini 014-988-2436. Alhamdulillah DJ Fridaus. Sekian dulu untuk hari ini. InsyaAllah semoga kita bertemu kembali. Terima kasih saudara dan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nostalgia di klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik-baik belayar rakit, tali biar panjang sama. Kasih sayang bukan sedikit, kalau boleh mati bersama. Itulah antara baik-baik pantun dalam lagu Joget Jauh Pandangan. Baiklah, terima kasih kepada pendengar setia Radio Klasik. Yang terutamanya setia dalam Nostalgia Radio Klasik, kita ada Mas Alustar, Cik Muhammad, Mama Ali di Kerinci, Zailah Husin di Ipoh, Tok Mio di Simpang Taiping, Min Rahim di JB, Cik Osman Goodbye pun ada, Cik Fatimah Zah, siapa lagi kita ada, Cik Nomala, Kak Muzlah Temun, Cik Saadia Osman, Kak Nol Lela, Kak An, Anil Banjari, Anis Rahmat di United Kingdom pun ada. Ini semua antara

0: gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sadaqallahul azim. Baiklah muslimin yang dirahmati Allah. Secara umumnya, nadi surah ini berkisar tentang kebenaran Al-Quran yang menceritakan kehidupan di dunia dan juga peristiwa di akhirat. Dan juga berkaitan pembahagian dua rombongan manusia ke syurga dan neraka untuk memperolehi balasan masing-masing. Manakala pengajaran ayat daripada yang kita bacakan tadi, menyempurnakan ibadah dengan keikhlasan serta suci dari segala perbuatan syirik adalah hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ditunaikan oleh setiap manusia. Alhamdulillah muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita beroleh kebaikan daripada segala amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan hidup kita ini diberkati Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakin.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Cengkela. C-E-N-G-K-E-L-A. Cengkela. Cengkela adalah jenggala atau hutan rimba.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Usai solat asar petang itu, aku mencari peranti mudah alih di sisi. Aku selak lembar demi lembar laman media sosial yang agak lama tidak kulayari. Tiba-tiba, lalu satu pesanan rasmi berupa sebuah hantaran daripada akaun seorang sahabat yang tidak asing namanya bagiku, iaitu Pak Long Syahari Majid. Mataku terpaku membaca ayat. Pemilik akaun ini telah kembali ke rahmatullah pada 1 Mac 2026. Seolah-olah tidak percaya, kuulangi lagi menatap video ringkas berupa foto hitam putih wajah Pak Long yang diiringi bacaan surah Al-Fatihah. "Abang! Abang!" Nyaring suaraku memanggil suami yang sedang menonton televisyen sambil menunggu waktu untuk bersiap ke masjid sebentar lagi. Terlupa akan sakit lutut yang ku alami. Aku tanpa sedar melangkau beberapa anak tangga sekaligus untuk segera sampai ke ruang tamu. Cepat-cepat ku tunjukkan hantaran tentang berita duka itu kepada suami. Suamiku terdiam seketika sebelum bersuara perlahan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Dah sampai ajal dia. Kita pun akan macam tu juga bila sampai waktunya. Tenang tutur katanya. Namun aku pasti jauh di sudut hati, dia juga terkejut menerima berita itu. Insan peramah yang pernah kami temui dan berbual mesra sekitar 6 tahun lalu, kini telah tiada. Rupa-rupanya, sudah lebih 2 bulan Pak Long menghadap ilahi. Aku benar-benar terlepas pandang. Memang ku akui, sejak mengambil keputusan menjarakkan diri serta membatasi aktivitiku di media sosial, banyak perkara yang aku ketinggalan. Aku tidak lagi terlalu mengambil tahu perkembangan semasa sahabat-sahabat. Laman media sosial hanya kujengah apabila perlu untuk memuat naik gambar atau membuat hantaran jika ada cerita terbaru. Aku jadi terlalu malas menyusuri laman sahabat seorang demi seorang seperti dahulu. Sekali-sekala sahaja aku membalas sapaan mereka melalui media sosial. Selebihnya, aku hanya mengintai dari jauh. Bagiku, selagi aku tahu sahabat-sahabat sihat dan ceria, itu sudah cukup membuatkan aku turut bahagia. Menyorot kembali kisah perkenalan dan persahabatanku dengan Pak Long Syahari Majid, semuanya bermula sekitar tahun 2015, apabila namanya sering ku dengar berkumandang di radio klasik. Sama ada pada sebelah pagi atau petang, terutama dalam rancangan lagu-lagu permintaan, pasti nama Pak Long disebut. Sama ada beliau sendiri yang membuat permintaan lagu ataupun orang lain yang menghadiahkan lagu buatnya. Dari situ aku dapat merasakan bahawa beliau merupakan pendukung tetap dan pendengar setia radio klasik.
1: Alangkah gembira hati

Sebelum diterima menjadi sahabat di media sosial, aku selalu mencuri-curi melihat laman miliknya. Ternyata, ramai yang menyenangi Pak Long. Sahabatnya terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Malah, penyampai radio dan penyanyi era 60-an serta 70-an juga rapat dengannya. Paling aku suka, setiap hari Pak Long akan memuat naik gambar-gambar sarapan dan lauk makan tengah hari di laman media sosialnya. Ya Allah, sedapnya segala lauk pauk yang dihidangkan, walaupun hidangannya sederhana. Dari situlah aku mula mengusik Pak Long sekali-sekala. Minta resepilah, postkan sikitlah. Duk mana? Mai rumah, nanti Pak Long suruh Mak Long masak nah. Boleh rasa ayak tangan dia. Pelawa Pak Long penuh ikhlas. Mak Long ialah isteri Pak Long yang dikenali juga sebagai Kak Pah Changlun. Namun, semua gurauanku berakhir setakat itu saja. Pada waktu itu, aku merasakan amat mustahil untuk sampai ke Kedah. Selain jauh di utara, aku juga tiada saudara mara di sana. Namun pada tahun 2017, anak bujangku dihantar bertugas di Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar Kedah selama 2 tahun. Inilah peluang terbaik untuk bertemu sahabat-sahabat di sana, bisikku. Tidak disangka, akhirnya aku benar-benar dapat menjejakkan kaki ke Kedah. 2 kali juga aku berpeluang menyambut Ramadan di sana. Namun oleh sebab anakku terlalu sibuk dengan rutin tugasnya, aku masih tidak berkesempatan bertemu sahabat-sahabat di utara, termasuk Pak Long. Malah pernah 2 kali Pak Long datang ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan susulan. Namun aku tetap gagal menemuinya kerana kekangan masa. Sehinggalah pada tahun 2019, sebelum anakku tamat kursus dan kembali ke Johor, aku dan suami mengambil peluang terakhir berkunjung ke Kedah serta menyambut Hari Raya Aidiladha di sana. Pada malam raya itu, aku menyuarakan hasrat hati kepada anakku bahawa aku terlalu ingin beraya di rumah Pak Long Syahri Majid. Alangkah gembiranya hati apabila anakku bersetuju. Cepat-cepat aku menghubungi Pak Long. Kedengaran suaranya begitu ceria. Dia turut mengirimkan alamat rumah sebagai panduan. Selepas solat sunat Aidiladha, kami pun bersiap. Cuma aku terasa sedikit ralat kerana tidak sempat membeli sebarang hadiah untuk Pak Long. Aku hanya mampu membawa sedikit ketupat palas buatan sendiri sebagai buah tangan. Setelah beberapa jam perjalanan, masa terasa begitu panjang. Rupa-rupanya kami telah tersesat. Berkali-kali, berpusing-pusing, namun masih gagal menemui rumahnya. Akhirnya aku terpaksa menghubungi Pak Long dan memberitahu masalah yang kami hadapi. Dengan penuh sabar, Pak Long memberi tunjuk arah jalan yang betul. Hampir jam 2 petang, barulah kami tiba di destinasi. Dari jauh sudah kelihatan, Pak Long tersenyum manis bersama Mak Long di hadapan rumah.

Kami bersalaman penuh mesra sebelum dia pelawa masuk ke rumah. Kuhulurkan ketupat palas yang kubawa. Pak Long dan isteri mempersilakan kami menjamu selera di ruang tengah rumah. Pelbagai juadah raya tersedia. Paling aku teruja apabila terpandang bihun kuning. "Pernah makan tak?" tanya Pak Long apabila melihat aku terpinga-pinga. "Ni sebenarnya mi sup. Tapi orang utara bagi kala jadi kuning." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum lalu mencapai mangkuk serta sudu dan garfu. "Wah, semerbak sungguh bau sup tulang lembu air tangan Mak Long sebaik saja penutup bekas dibuka." Sedang kami asyik menikmati hidangan, tiba-tiba terdengar orang memberi salam. Pak Long segera keluar sebelum muncul semula bersama seorang lelaki segak dalam lingkungan 50-an. Wajahnya sangat sopan dan murah dengan senyuman. "Kenai tak?" tanya Pak Long kepada kami. Aku dan suami saling berpandangan. "Ni, anggota kumpulan Umbrella." Barulah aku teringat, kumpulan itu memang terkenal dengan lagu-lagu yang pernah menjadi kegilaan anak muda suatu ketika dahulu, termasuk aku sendiri. Antara lagu kegemaranku ialah Ramalanku Benar Belaka dan Bukalah Hatimu. Pak Long ada menyebut nama lelaki itu, namun aku sudah terlupa. Yang aku ingat hanyalah nama penyanyi utamanya, Zarul. Selepas makan, kami duduk berbual panjang di ruang tamu. Aku bersyukur sangat kerana asbab mengunjungi Pak Long, kami turut dipertemukan dengan salah seorang anggota kumpulan terkenal itu. Tidak lama kemudian, kami memohon diri untuk ke tempat lain. Pak Long menghantar kami hingga ke kereta. Sebelum pulang, kami sempat bersuah foto di luar rumah. Tiba-tiba mataku terpaku pada pokok jambu bertih di hadapan rumah yang merah merona buahnya. Aku yang memang tak tahu malu terus meminta izin untuk merasa sebutir dua. "Sukakah?" tanya Pak Long sambil ketawa. "Makanlah, tak apa. Buah dia lebat, tak ada siapa makan, jatuh habis gitu je." Belum sempat aku menjawab, Mak Long muncul dari belakang membawa beg plastik. Dia memetikkan buah jambu itu lalu menghulurkannya kepadaku. "Ya Allah, baik sungguh hati suami isteri ini, sedangkan kami baru saja bertemu." "Minta maaf, No. Tak ada apa nak bagi. Lama ke dekat sini? Nanti mailah lagi. Boleh masak-masak makan tengah hari," kata Pak Long. Entah mengapa, tiba-tiba aku rasa rendah diri dan sebab aku bukan sesiapa. Namun mereka menyantuniku seperti saudara lama yang sangat akrab. 2 hari kemudian, Pak Long memaklumkan bahawa dia sudah merasa ketupat palas yang kubawa tempoh hari. "Sedap, No. Pandai buat," pujinya. "Ya Allah, ya Tuhanku. Kalaulah Pak Long nampak, wajahku tiba-tiba bersinar-sinar apabila dipuji begitu." Dan pada hari itu juga terpampanglah gambar ketupat palasku di laman media sosial miliknya. Sejak pertemuan itu, hubungan persahabatan kami menjadi semakin mesra. Pak Long seperti biasa, rajin memberi salam, bercerita dan bertanya kabar tentang keluargaku. Namun lama-kelamaan, hubungan kami semakin renggang. Mungkin kerana aku sendiri yang semakin jarang membalas mesej dan menyapanya. Sehinggalah aku terpandang hantaran di media sosial tentang pemergiannya baru-baru ini. "Berehatlah Pak Long. Terima kasih kerana sudi menjadi sahabat buat aku dan suami. Ramai yang menyayangi dan sentiasa mendoakan Pak Long. Kami bersaksi betapa baiknya, budi bahasa serta ikhlasnya Pak Long dalam persahabatan. Selamat bersemadi di negeri abadi. Sesungguhnya mati itu pasti. Kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama Mak Long, semoga diberikan ketabahan dan redha menghadapi kehilangan insan tersayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan kesedihan ini dengan kebahagiaan yang baharu. Kita semua miliknya. Yang pergi tidak akan kembali. Yang tinggal hanyalah kenangan yang akan terus terkesan di hati selamanya."

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan sembilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not fully tapped coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan terdumpuk. Hanya di TVOK. She's crazy like

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

0: syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadhar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadhar merasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadhar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadhar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadhar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadhar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadhar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a, fa illam yajid falyansib 'asa, fa illam yakun ma'ahu 'asa, falyakhthut khattan, thumma la yadhurruhu ma marra amamah." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila seseorang kamu ingin bersalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, maka pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak diperolehi, buatlah suatu garisan. Kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
2: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk perkembangan saudara, azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.3 minit pagi. Terima kasih kesetiaan saudara yang terus berhibur di ruangan Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi. Lagu tanpa henti. Terus kekal setia mendengarkan kami. Jadi

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyian Roy bersama dengan Datuk Francisca Peter. Janji Suci baru saja menghiburkan saudara dan waktu ini 6.36 minit pagi. Mungkin ada yang baru je buka radio bersama dengan kami. Terima kasih pilihan yang tepat. Terus setia menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara dulu, kini, selamanya. Baik, seperti biasa, mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa, 10 Jun 2026, hari lahir atau juga ulang tahun perkahwinan. Atau juga nak kongsikan kepada seseorang, sahabat ataupun rakan seperjuangan bertugas suatu ketika dahulu. Atau juga ada cerita menarik nak dikongsikan dengan tarikh 10 Jun ini, hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Baik, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri dan terus kekal setia bersama dengan kami sepanjang waktu. Semuanya hanya di Sajan Klasik.

0: Assalamualaikum YB.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian klasik.
1: Saudara, dugaan dalam hidup sememangnya tak pernah hadir dengan sia-sia. Selalunya ia datang untuk kuatkan kita, bukan untuk menghancurkan kita sebenarnya. Kadang kita rasa penat, rasa macam kenapa kita. Tapi hakikatnya, setiap ujian itu ada ruang untuk kita belajar, sabar, redha dan bangkit semula. Hidup ini bukan untuk siapa yang paling cepat berjaya. Tapi sebenarnya ianya siapa paling kuat bertahan bila jatuh. Dan kalau hari ini terasa berat, ingat satu benda, awan gelap pun tak selamanya hujan. Matahari tetap akan muncul kembali. Cuma kita kena terus jalan walaupun perlahan. Dan kalau hati rasa hampir sangat berputus asa, ingat, ujian bukan tanda lemah, tapi tanda Allah masih sayang dan nak kita jadi lebih kuat dari semalam. Jaga hati, teruskan usaha dan percaya setiap luka akan jadi cerita kekuatan satu hari nanti. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau juga yang sedang memandu ketika ini, baru lepas hantar anak ke sekolah dan terus ke pejabat dan sebagainya. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Program Sina. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Semuanya hanya di Sajak.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Cik Saleha janji tau, ha, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ha, ni kalau si Bella ke Susana ke dapat tahu, habislah. 3 hari, 3 malam dia orang gelakkan Shima tau.
2: Jangan risaulah, Shima. Saya janji tak akan ada siapa-siapa pun tahu. Eh, berapa inci nak besarkan pinggang baju ni tadi? 2 inci eh?
1: Cukup ke? Eh, perlahanlah sikit suara tu, Cik Saleha. Ni orang dengar nanti malu lah, Shima.
2: Tak ada siapalah kat butik ni. Kita 2 je. Janganlah risau sangat. Nak besarkan sikit je pun. Nak malu apanya.
1: Janji tau.
2: Ya, janji.
1: Ni yang banyak-banyak dekat tepi ni semua ni. Baju tempahan pelanggan ke? Banyaknya.
2: Alhamdulillah. Tu semua tempahan baju yang pelanggan tak sempat ambil lagi. Tapi biasalah, Shima. Bila ekonomi tak menentu ni, peniaga kecil macam saya ni kenalah pandai urus aliran tunai. Kadang-kadang tempahan banyak, tapi modal pula sangkut sana sini.
1: Cik Saleha tahu tak, kerajaan baru lancarkan program sokongan industri dan perniagaan rakyat, ataupun SINAR.
2: SINAR? Nama pun dah terang menerang. Apa bendanya tu, Shima?
1: Program bernilai RM205 juta, khas untuk bantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS menghadapi cabaran ekonomi sekarang.
2: Macam butik ni kira PMKS lah juga kan?
1: Memanglah. Butik ni bukan syarikat gergasi. Ini kategori yang layak memohon.
2: Menarik juga tu kan? Bantuan SINAR ni macam mana?
1: Ada 5 inisiatif. Antaranya program pembiayaan dengan jumlah sehingga RM5 juta. Kadar keuntungan atau faedah pun antara 3% hingga 5% setahun.
2: Wah, kalau dapat macam tu, bolehlah saya tambah stok kain. Naik taraf butik, beli mesin jahit baru. Seronoknya.
1: Seronok kan? Itu yang kita nak. Bukan sekadar bertahan, tapi berkembang.
2: Selain pembiayaan, ada bantuan lain ke, Shima?
1: Ada. Kalau perniagaan yang melibatkan komuniti inklusif dalam rantaian bekalan, ada program penskalaan perniagaan inklusif. Geran yang ditawarkan boleh sampai 90% tau.
2: Wow, besar juga tu bantuan tu. Bersinar-sinar dah mata saya ni.
1: Itulah nampak. Nampak dah bling-bling dah dekat mata tu. Ini pelaburan untuk masa depan perniagaan. Lebih bersinar-sinar lah butik ni nanti.
2: Tak sabarnya saya ni, Shima. Bila boleh mohon ni?
1: Permohonan dibuka mulai 8 Jun 2026 untuk kebanyakan inisiatif. Cuma skim peningkatan kapasiti dan keupayaan PMKS bermula 15 Jun 2026.
2: Baguslah. Tapi kalau ada peniaga yang belum ada status PMKS ni, macam mana?
1: Janganlah risau. Mereka boleh juga daftar status PMKS. Lagi menarik, ada diskaun 50% untuk urusan berkaitan status PMKS bermula 1 Jun hingga 31 Ogos 2026.
2: Yang itulah penting. Kadang-kadang orang ingat bantuan ada, tapi syarat asas pula tak lengkap.
1: Tepat sekali ya. Sebab tu peniaga kena ambil peluang ni. Jangan tangguh-tangguh lagi dah.
2: Betul lah tu. Rezeki jangan ditolak. Tiba-tiba bersemangat pula saya di Shima. Sekarang juga saya nak alter baju Shima ni. Besarkan 3 inci tadi kan? 3 inci kan?
1: 3 inci pula. Janganlah pilih Shima. 2 inci

0: Cik cukup lah.
1: Oh, okey, yelah, yelah.
0: Hey, Bu Raja Shima. Tahulah, 2 inci je.
1: 2 inci je.
0: Gurau-gurau juga. Jangan lupa, semak kelayakan dan manfaatkan inisiatif Sina tu nanti tau.
1: InsyaAllah. Terima kasih tau, Shima. Doakanlah Saleha ni. Semoga perniagaan butik Saleha terus berkembang.
0: Amin.
1: Ekonomi makin bersinar-sinar.
0: Amin.
1: Dan rezeki bertambah lancar.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tambah hujung sikit. Dipercepatkan jodoh. Haus pula lah tekak ni, Saleha. Aduh. Jom kita perkena cendol pulut hitam Pak Mit nak.
1: Jom lah. Tadi kita baru makan mi kari ketam ke tadi?
0: Jom lah. Sekejap je. Jom lah.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

7.46 minit pagi yang terus mendengarkan kami di Lembah Kelang. Frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Baik, seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Selangor, juga di kawasan pantai Kedah dan Pulau Pinang. Juga ribut petir di kawasan pedalaman Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di beberapa tempat, antaranya di Pantai Barat, Tawau, daerah Sandakan dan juga Kudat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan pagi ini di Kuching, Serian, kawasan Samarahan, juga di pedalaman Seri Aman dan juga di daerah Betong. Baik saudara, ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian kumpulan Exis, Rahsia Pohon Cemara. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1991. Sajian klasik.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintas saudara. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi sangat-sangat. Muat turun secara percuma. Tak kiralah saudara menggunakan iOS maupun Android. Hanya muat turun dan terus mendengarkan kami. Walaupun berada di luar negara, boleh terus mendengarkan kami sepanjang waktu. Baik, saya nak ucap terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Juga selamat tugas buat saya. Kita ada Kak Suriati dari Saya Berjaya. Kita ada Kak Nor Laili dari Sabak Bernam. Juga kita ada Kak Roza Razali yang berada di Kuching, Sarawak. Kak Nor Aminah, Mak Rock 60 Sen di Singapura. Kak Zaleha Hussein dari Ipoh. Juga Kak Norizan dari Alustar. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir.